0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan Pak?
2: Betul Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjiang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun, nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 Radiator, semua udara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
8: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap lagi dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mam ko mamumpaw, malalim po doon. Malalim na bisik, mam ko mamalang. Malalim na bisik, mam ko mamulang tolong pobok, penusak mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita Effendi.
1: Aji Sutama.
2: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

0: akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi.

102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Tapi betul ya pendengar, kalau orang bicara tadi terkait pengelolaan ya sampahnya itu, dan ini menjadi permasalahan global di mana-mana, bahkan di negara-negara besar, negara-negara maju juga bermasalah dengan sampah, toh. Jadi ganas, memang ganas, karena itu sop sekitar rumah saja istilahnya, kalau mau dipikir ada di seputaran kantor wali kota atau gubernur sementara tuh. Jadi dorong-dorong itu kadang bikin ganas, kalau yang biasa trekking lari-lari tuh, bergaya boleh, olahraga sah-sah saja, itu hak orang, setiap orang. Tapi jangan habis sambil minum, sambil pegang apa botol air plastik atau pokoknya apa, buang di got-got itu semua. Akhirnya minta-minta, tapi ini kan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun lalu itu kan Juni Juli tuh hujan, penghujan tuh tinggi sekali. Baru kali ini lumayan lama, sudah 2 bulan lebih ya, tidak nyaris tidak ada hujan. Jadi ayo jangan sampai nanti pas lagi musim hujan turun, nah itu akan berimbas ke mana-mana, semuanya intinya dari sampah.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu.

ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Pendengar di mana saja Anda berada, tak terasa saya sudah sering menemani Anda ya di siang hari ini yang sepoi-sepoi anginnya. Kalau dari dalam atau di luar mudah-mudahan, tapi tetap berdebu. Oke, pendengar, tapi yang pasti tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bahkan hingga penghujung malam nanti. Salam sehat selalu pendengar ya, dan saya mengakhiri kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Bo.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Bang Dewo Bok. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini, masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Sekarang giliran saya, Lucy Arebo, menemani Anda semua. Tak lupa untuk Anda semua yang bertambah usia di hari ini, happy birthday, selamat bertambah umur, selamat bertambah usia, diberkati selalu oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan ya. Dan selamat menikmati hari yang indah bersama keluarga tercinta. Kali ini saya pilihkan lagu dari Faris RM, selamat untukmu. Tak lupa spesial dari seluruh karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati RRI Sorong mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia kepada Ibu Jerry Moriolkosu. Selamat bertambah usia, Tuhan berkati selalu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

tidak harus menunggu dewasa untuk membiasakan diri mengelola keuangan dengan baik. Tidak harus menunggu kaya agar bisa mengelola keuangan. Kebiasaan mengelola finansial yang baik bisa dibangun sejak usia muda. Nah, hal ini karena anak muda menabung, cara anak muda menabung itu menggunakan uang, mengatur pengeluaran dan lainnya, akan mempengaruhi cara pandang dalam mengelola keuangan di usia dewasa. Untuk itu, lakukan pengelolaan keuangan dengan cara bijak sejak belia agar kebiasaan ini terbawa hingga dewasa. Pendengar, ada satu kebiasaan yang penting dilakukan anak muda dalam mengelola keuangan, yakni membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apalagi di era sekarang, godaan untuk membeli barang sangatlah besar. Anak muda dihadapkan dengan berbagai tren media sosial yang jika dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan baik, maka akan mempengaruhi kebiasaan penggunaan uang. Untuk itu, sebelum melakukan pembelian, anak muda harus berpikir apakah barang yang akan dibeli merupakan kebutuhan atau keinginan semata. Nah, dengan membuat anggaran dan mencatat pengeluaran, maka anak muda bisa mengetahui kemana uang pergi setiap bulannya.

untuk orang anak muda harus hati-hati dalam menggunakan uang ataupun utang. Utang hanya digunakan untuk kebutuhan produktif dan darurat. Penting bagi anak muda untuk tidak menggunakan utang secara berlebihan agar tidak terbebani. Jika harus mengambil cicilan, maka penting untuk mempertimbangkan kemampuan membayar dengan kondisi keuangan dan mengetahui dampak terhadap pengeluaran bulanan. Ini ya, kebiasaan lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan membangun kebiasaan menabung sejak dini. Karena menabung tidaklah harus dalam jumlah besar, karena yang paling penting adalah konsistensi. Jika ada pendapatan lebih bisa disisihkan untuk dana darurat, kebutuhan masa depan dan investasi. Anak muda juga harus mulai mempelajari investasi dengan bagaimana investasi berjalan dan resikonya agar bisa mengembangkan aset yang mereka punya. Jadi, hati-hati ya dalam menggunakan utang. Nah, kondisi finansial yang baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tapi juga bagaimana seseorang mengelolanya. Kebiasaan sederhana seperti membuat anggaran menabung, menghindari pengeluaran impulsif, belajar investasi dan mengelola utang dapat menjadi pondasi yang kuat untuk masa depan. Semakin dini kebiasaan tersebut dibangun, maka semakin besar peluang untuk memiliki kemampuan ataupun kehidupan finansial yang lebih stabil dan terencana. Nah, bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, kebiasaan finansial anak muda yang bisa menentukan masa depan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

sudah pukul 11:32 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan tahukah Anda bahwa kebiasaan mencuci beras ternyata hanya ada punya dampaknya tersendiri. Nah, kenapa? Ini dia pendengar, kebiasaan membilas beras sebelum dimasak ternyata tidak hanya berkaitan dengan kebersihan. Nah, proses ini dapat membantu mengurangi debu atau kotoran yang menempel pada butiran beras. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyebutkan bahwa pembilasan beras hanya memberikan pengaruh kecil terhadap kadar arsenik pada nasi yang sudah dimasak. Dan juga dijelaskan bahwa beras termasuk bahan pangan yang lebih mudah menyerap arsenik dari lingkungan dibandingkan sejumlah tanaman pangan lainnya. Waduh. Meski demikian pendengar, masyarakat tetap dapat mengkonsumsi beras sebagai bagian dari pola makan yang beragam. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa cara memasak dengan air lebih banyak lalu membuang sisa air dapat menurunkan arsenik anorganik sekitar 40-60%. Tapi metode tersebut juga dapat mengurangi sejumlah zat gizinya. Di sisi lain, mencuci beras terlalu berlebihan juga bukan pilihan yang selalu lebih baik. Karena proses pembilasan dapat mengurangi zat besi, folatiamin, dan niasin pada beras yang telah diperkaya. Karena itu, beras sebaiknya dicuci secukupnya untuk membantu membersihkan kotoran tanpa melakukan pembilasan secara berlebihan. Dengan demikian, mencuci beras sebelum dimasak tetap dapat dilakukan sebagai bagian dari persiapan makanan. Namun, masyarakat tidak perlu menganggap semakin banyak beras dibilas, maka semakin sehat hasilnya. Cara memasak jenis beras kualitas baik dan pola makan secara keseluruhan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Demikian selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Kebiasaan cuci beras ternyata punya dampak nutrisinya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: me.
1: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

kita ngopi. Jam berapa nih? Sudah pukul 11.50 menit ya. Bapak Ibu yang lagi sementara kerja di kantor, buah hatinya atau anak-anak yang harusnya pulang sekolah dan dijemput, sudah dijemput belum? Dicek dulu ya ke wali kelasnya ya, supaya jangan sampai terlambat atau keduluan datang untuk menjemput. Untuk kalian lagi sementara meluncur di seputaran kota Sorong dan sekitarnya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di siang hari ini. Dan sekali lagi happy birthday ya buat Ibu Jerry, juga Ibu Nancy yang bertambah usia di hari ini ya. Rekan kami yang berbahagia, diberkati selalu oleh Yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya masih menemani Anda di siang hari ini, pendengar, jangan lupa dicek lagi agenda kerjanya. Yang lagi sementara ngantor ya, dicek lagi agenda kerjanya, jangan sampai masih ada lagi kerjaan atau apalah gitu ya yang sudah terlanjur dibuat janji terus belum dituntaskan. Sekarang sudah jam 11.50, segera dituntaskan. Dan ini dia dari Ipang, takkan pernah menemani Anda semua yang lagi sibuk dengan berbagai aktivitas di siang hari ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah terus bersama kami dari tadi sampai dengan sekarang ya. Tadi dengan sekarang. Ya, lagi terus menemani Anda saat ini. Bagaimana perasaannya setelah beraktivitas dari pagi tadi sampai dengan saat ini? Ada hal yang tidak menyenangkan? Kalau ada yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, dibawa happy. Kalau masalah yang begitu berat, hanya satu yang bisa Anda lakukan. Berdoa, memohon pada Tuhan, pada Yang Maha Kuasa, untuk membantu meringankan beban Anda. Yakin dan percaya Tuhan akan mengirimkan orang yang akan menolong Anda, membuat situasi yang tidak Anda inginkan menjadi yang Anda inginkan. Ataupun Anda bisa melewati permasalahan apapun yang mengkhawatirkan Anda. Yakin saja. Jadi jangan lupa berdoa. Salah satu cara untuk yang bisa Anda lakukan untuk bisa melewati itu semua, ya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun jika digosok akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: ya di Jakarta.
1: Di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodoglim, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
2: It's a tough opponent.
1: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
3: En omstreken, maar ik ben niet zo blij hoor.
1: Saya tidak terlalu senang saat kalah.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

beralih ke olahraga basket, pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2000.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim.

0: Dari sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas, jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajok nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: mendengarkan Torang Indonesia. Silakan pendengar yang ingin bergabung di Torang Indonesia siang hari ini. Saya tunggu Anda yang ingin bergabung ya. Ada Alika, ada Serina, ada Adesa Pasase, ada Setia Ben, Seventeen, Sarah Haju. Coba dicoba line telepon yang ada pendengar. Oke, halo. Torang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang. Pak Deki, sabar Pak.
1: Lagu apa Kak?
0: Lagunya ada Susah Move On. Kemudian ada Susah Move On Alika, Selamat Datang Cinta Serina. Kemudian ada Bukan Manusia Sempurna Adesa, Pengorbanan Setia Ben.
1: Pengorbanan sudah.
0: Pengorbanan, baik silakan Pak salamnya.
1: Saya kirim untuk semua pendengar
0: Sobat. Baik.
1: Orang Indonesia di siang hari ini.
0: Ya. Terima kasih Pak Deki. Ya, Pak Deki sudah bergabung ya siang ini ya. Saya tunggu lagi yang mau bergabung lagi di Torang Indonesia. Waduh, ini karena sesuatu dan lain hal ya. Oke, Bu Ana. Selamat siang, Bu Ana.
2: Selamat siang, Torang Indonesia. Kak Lucy, sudah penghujung-hujung nih.
0: Maaf ya.
2: Pokoknya ikutan sajalah lagunya. Oh, nanti okay, aja baik. Sampai di kondang.
0: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih,
2: bye-bye.
0: Bu Ana. Oke, bye. Kita dengar aja lagunya ya, Pak Deki. Ini dia Pengorbanan.

0: Silakan berdengar untuk yang masih ingin bergabung lagi di Torah Indonesia. Saya coba lagi yang mau bergabung ya. Torah Indonesia, selamat siang.
1: Torah Indonesia, selamat siang.
0: Siang, Daek, silakan.
1: Ya, lagu yang tadi ini bagus sekali, Setia Ben. Selamat siang untuk Pak Deki dan Mama Moi di Aspen, semuanya di Aspen, Tanah Kumpang dari IP Pabri. Juga saya request lagunya Serina Kak Lucy.
0: Okay.
1: Salam buat Bung Leo dan Kakak Brito di Amkei dan Bung Alan di Seram. Salam kompak, pilih gandong selalu. Satu hati, satu rasa. Terima kasih, Kak Lucy.
0: Oke, makasih. Pak Jumadi, silakan. Pak Jumadi, terputus tadi teleponnya. Saya terima lagi, Pak Jumadi. Silakan, Pak Jumadi, Torah Indonesia.
2: Iya, selamat siang.
0: Siang, Pak.
2: Secara lagu apa ini?
0: Masih ada lagunya Adesa, Seventeen, dan Sarah.
2: Yang terakhir saja itu.
0: Jangan ditanya judulnya. Silakan. Ya. Salamnya?
2: Ya. Salam-salam dulu dengan Ibu. Ya, Ibu Astini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Fendi, Analsun, Ibu Natalia, semua-semuanya saja sebelum monitor atau sesudah monitor. Ya.
0: Istad. Masih ada, Pak?
2: Sudah.
0: Sudah, Pak Jumadi. Oke, salam buat semuanya, Pak, di rumah ya, Pak, ya. Ya, selamat siang.

0: Can we do it?
1: Torang Indonesia.
2: Anda masih bersama kami di Torang Indonesia siang hari ini. Pendengar, masih boleh dua penelpon lagi lah ya, yang mau ikutan gabung, ayo silakan di 3242222, juga di 0812-3868-8703. Kalau tidak ada, saya putar aja lagunya ya. Kali ini dari Seventeen. Salam kami juga buat Tini, Bubi dan Luis yang gak sempat gabung, Burete, Parete. Oh, ada Puja. Saya cancel dulu deh, coba saya dengerin dulu deh. Puja, selamat siang. Puja, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Torang Indonesia, silakan.
3: Torang Indonesia, Kak Luis, apa kabar? Merdeka.
2: Baik, puji Tuhan. Merdeka.
3: Merdeka. Salam buat semuanya saja sudah. Nanti ketemu di kondang.
2: Iya.
3: Oke, baik Kak Luis, terima kasih. Selamat siang. Dadah, bye-bye.
2: Hai, terima kasih Puja. Selamat siang. Oke, selamat menikmati suasana siang hari ini bersama Pro 1 RRI Sorong. Makan siangnya yang semangat ya, tapi ingat buat yang masih ngantor, jangan terlalu banyak supaya gak ngantuk ya.

0: Sendiri saja dari Ikke Nurjanah membuka pertemuan kita di acara kesayangan kita semua pendengar.
1: Ya ampun, kamu masih ini.
0: Tentu saja di kondang Kontak Dangdut. Silakan pendengar yang ingin bergabung siang ini, sudah ada lain di mulut, lain di hati, duo bunga mabuk duit dari Eri Susan. Semalam di Malaysia, Phil dan Goyang Geleng dari Gita Yobi. Seseorang di hatimu, aduh ya ampun, seseorang di hatimu Dinda Permata. Ada PHP pemberi harapan palsu Dinda Permata, oh, Devi Berlian ya. Dia adalah dia, Evita Mala, Maya, Boy Sandi, dan juga Kau Tercipta Untukku dari Cita-Cita Ta. Pak Nasrun, kondang.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Kontak Dangdut, Dangdut. Silakan Pak Nasrun, selamat siang.
2: Lagunya anu sejata, Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia? Dari Fildan ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Silakan Pak Nasrun. Pertama-tama, Mbak Lutfi, sambut tugas, selalu bersama keluarga rumah. Ada Ibu Artini, Amda Ima, Bung Lenman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Orti, Sada Puja. Ada Ibu Ana, Aima Sohi, Pak Widi, ada Jakarta Indah Bogor, ada Bu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Bu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada Pak Ramadan, Pak Jari juga Sulteng, Natalia semuanya, tanpa kecuali selamat siang. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih Pak Nasrun, selamat siang. Di belakangnya Pak Nasrun ada Ibu Natalia. Ibu Natali, selamat siang.
3: Selamat siang Kakak Lucy, cantik, baik hati.
0: Dan
3: tidak sombong, pintar menabung di bank.
0: Aduh, berharap mau dengar tuh yang pakai dan terakhir-terakhir. Bu Natali, gimana kabar?
3: Puji Tuhan, sehat, baik. Di Palu masih Tuhan. Panas, Pak Kakak Lucy.
0: Oh iya,
3: aduh,
0: betul.
3: Panas sekali.
0: Sama, nggak jauh-jauh kita.
3: Berarti memang kalau Ano bilang itu Pak Bintang Pratama, dia bilang selangit katanya.
0: Oh iya, selangit kita.
3: Selangit ya, kalau sama-sama panas ya Kakak
0: betul.
3: Lucy.
0: Silahkan.
3: Nah, Kakak Lucy, saya mau suka itu lagu apa ya? Lain di mulut, lain di hati ya?
0: Lain di mulut boleh, duo bunga.
3: Boleh. Saya kira di bibir, lain di bibir, lain di hati.
0: Ah, itu dia harusnya.
3: Tapi balik sudah, hanya lagu saja toh, enggak apa-apa. Yeah. Oke, salam-salam ya Kakak Lucy. Yang pertama Pak Effendi, selamat siang. Ada Pak Deki juga, ada Pak Rete, Ibu Rete, ada juga Pak Willy, ada Kakak Puja, Mama Do, Bidan Luis, Ibu Ana, Ibu Novi, ada juga Ibu Hartini, Pak Daib, ada Ibu Ani Kota Mobagu, terus ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bang Rai Putra Tengah, Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut di Kalimantan Utara, Bunda Ima juga, ada juga Bung Cliff yang ada di Manado ya bersama Pak Benny Jo. Pokoknya dirangkul aja ya Kakak Lucy dari Asam Pusat tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Kakak Lucy tetap semangat ya, bahagia selalu buat Kakak Lucy dan keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
3: Makasih Kak Lucy.
0: Makasih.
3: Selamat siang kondang, Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut, selamat siang. Kita langsung dengar aja Pak Deki. Ini

0: Semalam di Malaysia dari Vildan. Terima kasih buat Pak Nasrun yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya. Kondang, Kontak Dangdut, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Kondang.
0: Selamat siang, Usi Ayu.
1: Mohon maaf ya, tapi tadi kita ada seruannya, dia seringnya kayak itu.
0: Untung
1: mama nih kosong sibuk kan.
0: Iya, untung terakhir bilang selamat siang Konde gitu.
1: Halo kakak, lagunya tinggal apa yang tersisa nih?
0: Oke.
1: Yang lagu masih tersisa apa?
0: Lagunya masih ada ini, baru aja terputar beberapa lagu. Masih ada Dua Bunga, Lain Mulut Lain Di Hati, dipilih Bu Ana, Bu Natali, Eri Susan, Mabuk Duit, Gita Yobi.
1: Mabuk duit cua, barang kalau saya ada duit seperti yang sekarang.
0: Betul, itu sudah. Baik, mau berdoa saja. Silakan.
1: Oke, salam buat Bu Ana ya, buat Pak Budi Hyo, dan juga buat Farida Panasron, Bang Leman, dan juga buat Sapaye, Pria Jakarta, Alkawi Diri Tokyo, Pak Kapuja, dan kita sama-sama ada pendengar Pro Satayari Sorong. Sama semuanya diantar semangat dan kita membuat kita menghasilkan juga buat Fatimah Zahra Sia paling saya selalu diantar dan cerdas dan soleha. Murah kali, terima kasih ya, selamat berjumpa, tetap cantik dan Tuhan berkati, selamat siang dan salam kondang.
0: Terima kasih, salam kondang Usi Ayu. Iya, oke, halo Bu Ana, kondang
2: Kotak Dangdut bergoyang-goyang di waktu siang-siang habis makan dan terus bergoyang
0: dan terus tidur
2: goyang jam gini mabok duit semua orang mabok duit katanya kakak Ayu Barsan.
0: Iya, mendingan mabok duit.
2: Terus selain dari mabok duit ada lagi kah mabok janda kah mabok duda kah?
0: Ih, maunya. Ada nih, coba deh goyang geleng kita Yobi, Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Dewi Berlian, PHP, Evita Mala, Dia Adalah Dia, Boy Sandi, Maya, Cita-Cita Tak Kau Tercipta Untukku. Ih, bagus-bagus semua lagunya.
2: Maya.
0: Ah, itu dia. Ih, susah ya kalau teleponnya penyanyi dangdut ya.
2: Maya. Saya bilang kalau kita punya acara di RI, kita hanya dengan dangdut, tidak usah mungkin di dasar bukan ruang rindu.
0: Memang ruang rindu dangdut masuklah.
2: Iyalah ya, nggak apa-apa, 5 dangdut, 5 pop.
0: boleh segera.
2: Aduh, oke, buat Kak Ayu yang barusan lewat, Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Dae, Pak Nasrun, Bang Menijo Manado, terus Pak Widi, terus Pak Andi, Ibu Hartini, Ibu Bidan Lui, Ibu Parida, Bunda Ima, Kak Puja, Bunda E, Ibu Monica, Pak Jumadi, Pak Willy, Ibu Rete, Bapak Rete, terus Pak Deki, Pak Jerry, Pak Alengkar, badan semua lah tanpa terkecuali. Semoga terhibur kita bergoyang di siang-siang nih. Kak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu berserta keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Bu Ana, artis dangdutku. Iya, halo. Kondang, Kontak Dangdut.
3: Kondang, selamat siang.
0: Ya, siang, silakan.
3: Jadi saya pilih itu, Dia Adalah Dia ya. Tadi saya pemain Cita-Cita Tak Kau Lucy.
0: Evita Mala.
3: Evita Mala, kirim buat Ibu Ana yang selalu ceria, itu ya betul, itu ciri khas itu. Jadi salam buat Ibu Ana, buat Ibu Natalia di Sulawesi Tengah bersama keluarganya, dan Putra Toraja Utara yang sudah lama tidak masuk, bisa peri-peri di Kalimantan itu. Juga buat kawan-kawan di Pebabri yang di Kampung Baru Surya. Oke, Kak Lucy, terima kasih banyak dan
0: okay,
3: selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Kita langsung lanjut sudah ya. Mabuk duit.

0: Iya, kita lanjutkan lagi untuk kondang sore hari ini, pendengar. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih ada lagunya Bu Anna Maya, Boy Sandi, Dia Adalah Dia, Evi Tamala, terus ada Goyang Geleng, Gita Yobi, Seseorang di Hatimu, Dinda Permata, PHP, Devi Berlian, Kau Tercipta Untukku, Cita Citata. Pak Jumadi, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Silakan Pak.
1: Sisa lagu apa ini?
0: Ini lagunya masih ada. Goyang Geleng, Gita Yobi, Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Devi Berlian, PHP, Cita-Citata, Kau Tercipta Untukku.
1: Goyang Geleng saja.
0: Oh ya, oke. Okay. Silakan.
1: Ya, salam-salam dulu. Yang baru lewat ini.
0: Iya,
1: silakan. Buat ini Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Kamelia, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, semua-semuanya saja ya. Nah, sebelum monitor atau sudah monitor. Itu saja.
0: Oke. Terima kasih ya Pak ya. Pak Jumadi sudah bergabung. Ayo terus satu penelpon lagi saya tunggu. Sebelum saya puterin lagunya, masih ada Maya. Kayaknya lagunya masih banyak, saya puterin aja langsung ya. Bu Ana.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut di hari ini. So, nikmati suasana siang hari yang lumayan anginnya kenceng banget ya. Panas dan juga berangin dan berdebu. Wah, cocok dah ya. Oke, saat menikmati suasana sore ini, saya Lucy Arebo pamit dulu untuk acara kesayangan kita Kondang. Kita jumpa lagi lain waktu besok ya di jam yang sama.

0: Berkat dimana saja Anda berada, kami ajak Anda sore ini untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Sorong sore ini.
2: Kementerian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Fafaksin sampai Tondok mengingatkan para pedagang dan pengguna fasilitas pasar agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah potensi pelanggaran dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Z menegaskan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah larangan mengalihkan hak pakai lapak atau fasilitas pasar kepada pihak lain. Hak pakai yang telah diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pihak yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Selain itu, para pedagang juga diminta tertib dalam mematuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
3: Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini, yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakainya pihak lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Yang pertama. Yang kedua, untuk tidak lalai dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ, ada yang bermain judi. Dalam bentuk apapun, saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum, ya, yaitu peraturan bupati yang kemudian tidak memperbolehkan ada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Nah, saya pikir ini semua hal-hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai kemudian aparat yang berwenang kemudian nanti mendapati hal seperti begitu, ya, kami tidak bertanggung jawab. Kami pada dasarnya untuk terus mengingatkan masyarakat, ya, bahkan kami sendiri turun langsung untuk melarang ada aktivitas judi itu sendiri. Kemudian yang berikut, tidak diperkenankan untuk orang tinggal dalam pasar. Nah, kedepannya nanti akan kita buatkan regulasi kaitan dengan tidak diperbolehkannya seseorang atau orang lain atau komunitas tinggal dalam pasar.
2: Dan menambahkan, nantinya akan ditentukan batas waktu operasional pasar. Setelah pasar ditutup, para pedagang diminta segera mengamankan barang dagangan dan meninggalkan area pasar, sementara kawasan tersebut hanya digunakan oleh petugas, khususnya petugas keamanan. Januardi melaporkan.
4: Pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Fafaksin Sapi Tondok mengatakan masih rendahnya kesadaran menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dan penataan pasar di Kabupaten Fafak. Menurutnya, sebagian pedagang masih lebih banyak menuntut hak namun belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang melekat dalam aktivitas mereka sebagai pengguna fasilitas pasar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama agar pengelolaan pasar dapat berjalan secara tertib. Yang jelaskan pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Karena itu, kerjasama seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan

0: pasar yang tertata dan nyaman.
1: Tantangan yang paling berat memang bahwa belum adanya kesadaran, kurangnya kesadaran kita ya, kaitan dengan pentingnya untuk melakukan apa yang menjadi ada hak, kemudian ada kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Kadang-kadang kita ya, para pedagang atau penjual ini hanya menuntut haknya, tetapi dalam hal kewajibannya dia lalai. Padahal untuk kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengelolaan ini dibutuhkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan tempat itu. Mari kita kerjasama untuk melakukan penataan pasar ini dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik.
0: Zen juga mengingatkan para pedagang agar mematuhi kewajiban, salah satunya pembayaran retribusi pasar. Ia menegaskan retribusi yang dipungut pemerintah pada dasarnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai kebutuhan pengelolaan dan perbaikan fasilitas pasar. Menurut Zen, penerimaan dari retribusi dapat mendukung perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih nyaman. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga serta menata pasar dengan baik agar manfaat fasilitas tersebut dapat dirasakan seluruh pedagang dan masyarakat. Januardi melaporkan.
2: Polsek Kokas memilih jalur dialog dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan pemalangan jalan utama Kayuni Kokas. Kapolsek Kokas Ibtu Roni S. Sabandar bersama pemerintah distrik Kayuni dan Kokas serta PUPR Kabupaten Fakfak turun langsung menemui koordinator pemalangan. Wernemen Patimburag Jailani Kuda, perwakilan masyarakat dan supir angkot umum untuk mendengar aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan Kayuni Kokas yang mengalami kerusakan dan dinilai mengganggu aktivitas warga maupun kelancaran transportasi. Kapolres AKBP Naim Ishak menegaskan bahwa Polri mengutamakan komunikasi dan musyawarah dalam menangani persoalan masyarakat. Pendekatan persuasif tersebut akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui dialog, masyarakat bersedia membuka palang dan dua batang pohon yang sebelumnya melintang di badan jalan disingkirkan sehingga kendaraan kembali dapat melintas. Polsek Kokas selanjutnya bersama pemerintah dan masyarakat akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi untuk menjaga situasi tetap aman. Kapolres juga mengajak masyarakat menyampaikan setiap aspirasi secara damai dan tertib. Kondisi lapangan yang digunakan untuk berbagai kegiatan di kantor distrik Fakfak Barat mendapat perhatian dari anggota DPRK Fakfak. Laporan Anwar Lamuhan.
3: Anggota DPRK Fakfak Usman Rengen meminta pemerintah Kabupaten Fakfak memperhatikan kondisi lapangan yang digunakan kantor distrik Fakfak Barat untuk berbagai kegiatan. Menurutnya lapangan tersebut menjadi fasilitas penting karena digunakan untuk kegiatan pemerintahan termasuk upacara bendera serta aktivitas masyarakat. Yang mengatakan usulan pemerintah distrik Fakfak Barat terkait perbaikan lapangan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Yang menilai kondisi lapangan saat ini belum memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan. Keprihatinan tersebut disampaikannya setelah melihat langsung kondisi lapangan yang digunakan dalam kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pembenahan fasilitas tersebut perlu segera dilakukan agar masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakannya dengan lebih nyaman dan aman. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan pemerintah daerah perlu melihat kebutuhan fasilitas dasar masyarakat di wilayah distrik. Ia berharap pembenahan lapangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pemerintah, tetapi juga sebagai investasi fasilitas publik bagi masyarakat distrik Fakfak Barat.
4: Tempat upacara atau lapangan upacara yang memang perlu ada tanggapan yang serius. Bila perlu, pada tahun 2027 mendatang, upacara sudah pada lapangan yang berbeda. Kan kita lihat kasihan tadi jalannya upacara yang kita cukup prihatin, yang memang perlu ada tanggapan serius dari pemerintah daerah. Ini penekanan dari saya selaku anggota DPR yang hadir pada upacara di Papua Barat kali ini. Demikian.
3: Ia juga mengatakan keberadaan lapangan yang layak akan memberikan manfaat lebih luas karena dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Selain upacara dan kegiatan pemerintahan, lapangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, sosial, budaya maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memasukkan kebutuhan perbaikan lapangan tersebut dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang dengan fasilitas yang memadai. Masyarakat Distrik Fakfak Barat diharapkan memiliki ruang publik yang lebih layak untuk menunjang berbagai aktivitas bersama. Anwar melaporkan.
2: Babinsa Koramil 180301 Fakfak akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Laporan Januardi.
0: Saudara, Babinsa Kelurahan Fakfak Utara Serka Suyanto menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program pemerintah yang dilaksanakan hingga tingkat kelurahan. Dukungan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, dukungan Babinsa terhadap program pemerintah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan komando atas, tetapi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pemerintah serta masyarakat di wilayah binaannya. Ia menjelaskan tugas tersebut tidak hanya dilakukan Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, namun seluruh Babinsa yang bertugas di wilayah perkotaan maupun distrik memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan kondisi wilayah binaan masing-masing.
5: Intinya, saya sebagai Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, apapun yang menjadi program dari pemerintah daerah turun sampai di kelurahan, saya sepenuhnya akan mendukung, dan itu bukan kita semata-mata, bukan kita memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan komando atas, tidak. Tapi memang tujuan Babinsa ataupun tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa memang kita mendukung dengan pemerintahan maupun di kampung sekalipun. Tidak terjadi di Kelurahan Fakfak Utara saja, semua Babinsa maupun di kampung-kampung yang di dalam kota maupun yang di distrik yang di dalam, semua tugas tanggung jawabnya sama, mendukung dan selalu akan mendukung apa yang menjadi program daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung pada saat kita memang berada di daerah binaan ataupun kampung binaan yang kita emban di situ.
0: Serka Suyanto menambahkan, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang merasa nyaman serta memastikan berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sementara itu, ia turut mengapresiasi Lurah Fakfak dan berharap diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas ke depan. Ia memastikan Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Januardi melaporkan.
6: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Demikian tadi berita sudah Anda ikuti pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan saat ini sudah kembali bersama Pro 1 RRI Sorong. Sudah pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena menguraikan bahwa wilayah Indonesia mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang antara 30 sampai 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Arda Sena pun menekankan kondisi tersebut dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan fenomena atau peluang pembentukan hujan di daerah. Selain itu, menurut Arda Sena, berkembangnya fenomena iodi positif di Kamp Samudra Hindia juga berkontribusi mengurangi curah hujan Indonesia. Arda Sena juga mengingatkan kekeringan meteorologis telah berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah serta selatan, khatulistiwa yang mengalami defisit hujan dan kondisi ini memangkas pasokan uap air di udara, memicu kekeringan atmosfer berkepanjangan hingga beberapa dasaria mendatang. Menurutnya beberapa atau pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi. Bantuan air bersih, penghematan air, serta penyampaian informasi iklim saat ini menurutnya upayanya bukan lagi mewaspadai tetapi upaya untuk mitigasi dan survival di mana masyarakat bisa bertahan dan efisien. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat. Hal ini kemungkinan terjadi di Sumatera Barat dan Papua pegunungan, pendengar. Tak lupa waspada angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, daerah lain Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Sepertinya kita alami sekarang ya, pendengar ya. Anginnya lumayan kencang. Bukan lumayan, tapi memang kencang sekali. Jadi waspada untuk Anda yang mau melaut ya. Dan ketika melakukan berbagai aktivitas lainnya, pendengar waspada dengan angin kencang ini ya. Perbaiki atap-atap di rumah, jangan sampai terbang atau jangan sampai nanti malah bisa menjadi gangguan bagi Anda yang hendak istirahat.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golo Dukal Manggarai untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur, NTT. Fasilitas rumah sakit lapangan tersebut mendukung RSUD Ruteng yang ditargetkan beroperasi pada Rabu 19 Agustus 2026. Dan Menteri Kesehatan Budi menjelaskan rumah sakit lapangan dilengkapi tenda rawat inap, ruang operasi dan instalasi gawat darurat untuk melayani korban gempa. Pada tahap awal, fasilitas tersebut menyediakan sekitar 60 tempat tidur bagi pasien terdampak gempa NTT. Selain itu, pendengar, Kemenkes menambah tenda rawat inap untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit lapangan menjadi sedikitnya 100 tempat tidur. Tenda tambahan dikirim dari Bali guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban gempa NTT yang membutuhkan perawatan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

2026 di Cina. Mereka siap bersaing dan Ketua PBPSI Imam Sujarwo menyadari perjuangan Indonesia tidak mudah. Sejumlah tim tangguh siap menjadi lawan berat dalam turnamen tersebut. Imam juga optimis target 6 besar tercapai, Indonesia berpeluang memiliki atau memberi kejutan saat menghadapi Kazakhstan, Thailand, dan Australia. Mental bertanding para pemain menjadi aspek penting pendengar selain teknik dan fisik. Dan diminta juga bahwa tim memiliki visi bermain bersama, meraih prestasi terbaik.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, ratusan buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja di presidential lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ajar tersebut dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, hingga Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta para menteri terkait mempelajari buku tersebut lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Dijelaskan juga bahwa Kepala Negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia, baik secara materi atau isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan di tanah air. Bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa, oleh sebab itu yang perlu ditingkatkan tidak hanya kualitas guru, prasarana, tapi juga buku-buku pelajaran. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Sorong sore ini.
3: Langkah tegar maju. Come on!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita sore hari ini dari kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya. Nah, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh. Jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
2: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
3: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman, itu memang gak pakai pestisida, gak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini, memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih, sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
2: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
3: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, dengan tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
2: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
4: Beranda Asta Cita.
5: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangmulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik. Ya, salah satu parameternya adalah isinya cukup ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya. Enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sangmulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sangmulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sangmulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sangmulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang Sangmulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sangmulyo ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya. Yeah.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
3: pipa
4: yang
3: sedot.
4: Kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Dengan demikian sudah Anda ikut tadi Beranda Asta Cita Pendengar, dan kita sudah bergabung bersama Program 1 RRI Jakarta, dan saat ini kita sudah kembali bersama untuk mengakhiri perjumpaan kita pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan dengan demikian saya Lucy Arepo pamit suara dari pendengaran Anda. Kita jumpa lagi dalam waktu. Selamat sore.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Oke, Yun Womok, selamat sore pendengar. Sore hari ini saya Noni Densi yang bertugas bersama dengan Mirza dan juga Enggar hadir untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan di pukul 18 lebih 15 menit.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Rangkaian lagu-lagu islami masih terus kami hadirkan menemani Anda menjalankan sholat maghrib.

0: lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngelihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Festival Mewarnai Anak 2026. Ayo, rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan warna dan kreativitas. Ajak putra-putri Anda mengikuti Festival Mewarnai Anak 2026 dan menangkan berbagai hadiah menarik dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di M Hotel Kota Sorong. Biaya pendaftarannya hanya Rp99.000 per anak. Dengan syarat peserta siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Peserta wajib membawa meja lipat dan alat mewarnai.

serta hadiah menarik lainnya. Uang pembinaan, trofi juara, voucher menginap, dan voucher F&B. Ingat, batas akhir pendaftaran tanggal 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kak Siva di 0822-3968-7808. Sania di 0812-4004-9265.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, .UT, .AC, .ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: 100 Musola Indah.
3: Waalaikumsalam.

puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Malam untuk edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2020.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Di antaranya, Komnas HAM Republik Indonesia melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus dugaan penembakan 3 warga asal Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat. Pemerintah Kota Sorong berikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 UMKM. Bersama saya Noni Densi dan Mirza. Inilah berita Sorong Malam selengkapnya.

0: Perwakilan Badan Anggaran, Lukas Hernawan mengatakan Banggar menerima LHP dengan sejumlah catatan. Di antaranya, OPD dapat semakin teliti, transparan, dan akuntabel dalam membuat perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah juga diminta selektif dalam pembuatan program yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
1: Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025, Badan Anggaran DPR Kabupaten Sorong pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sorong tahun 2026. Dengan ketetapan memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh catatan serta rekomendasi Badan Anggaran sebagaimana telah disampaikan dalam laporan ini.
0: Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ishak Yable mengatakan agar eksekutif dapat secara maksimal memanfaatkan aset yang dimiliki serta memanfaatkan lahan pasar induk agar dapat digunakan sebagai pusat perekonomian.
2: Sehingga fokus orang kalau mau cari ikan, cari di situ. Misalnya kita dari lulus jalan pariwisata itu ke sana, ke arah laut. Jadi limbahnya saat air pasang, limbah ikan itu bisa langsung ke laut. Begitu, itu masukan untuk bagaimana kita berpikir kalau kita masih tetap dengan di pasar Mariat itu, nanti pedagang akan berpikir kita jual di pinggir jalan lebih laku.
0: Pleno kedua paripurna DPR Kabupaten Sorong dengan agenda mendengarkan laporan Badan Anggaran berlangsung tertib. Selanjutnya Dewan akan menggelar pleno penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LHP Bupati Sorong tahun anggaran 2025. Dari Imas Popo Berat Daya 3 Audio melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komnas HAM Republik Indonesia melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus 3 warga asal Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat.
4: Kepala Perwakilan Komnas HAM Republik Indonesia Tanah Papua, Fritz Ramandey, melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus 3 warga sipil asal Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat, yang mengalami luka dan menjalani perawatan di RSUD Selebe Solo, Kota Sorong. Komnas HAM juga bertemu dengan manajemen rumah sakit, mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan penanganan medis terhadap para korban. Fritz menjelaskan, Komnas HAM selanjutnya akan melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa tersebut. Di antaranya melakukan rekonstruksi dan reposisi, meminta keterangan dari saksi lain, serta bertemu dengan sejumlah pihak terkait. Terkait kondisi luka para korban, Fritz menegaskan Komnas HAM tidak dapat langsung menyimpulkan penyebab luka hanya berdasarkan hasil visum medis.
5: Tentu kami tidak bisa hanya lihat hasil visum lalu kami memberi kesimpulan. Karena di visum itu tidak bisa menentukan penembakan atau bukan. Visum itu hanya menjelaskan soal penanganan medisnya. Karakter luka di mana, besar kecil, apakah ada hubungan antara luka yang satu dengan luka yang berikut gitu. Tapi untuk menentukan bahwa ini untuk korban ini kena benda tajam, benda tumpul, itu tidak bisa kita pegangannya pada semata-mata hasil visum, enggak bisa. Harus ada keterangan saksi, lalu dalam proses penyelidikan itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan olah TKP. Dengan disebut olah TKP itu kita akan memastikan reposisi dan rekonstruksi. Kepentingan reposisi dan rekonstruksi adalah memastikan korban di sini, dia dalam posisi begini, lukanya dalam begini, posisi pelakunya ada di sebelah mana. Itu. Mungkin begitu ya.
6: Apakah ada satu lagi?
7: Ada temuan.
6: Apakah ada benda asing dalam penjelasan visum itu?
5: Tentu di visum ada. Tentu di visum ada, tapi secara prinsip ada benda asing. Tetapi saya belum bisa mengatakan berapa banyak benda asing. Nah, tentu kami sekali lagi kami tidak bisa berpegang pada hasil visum saja. Masih ada tahap yang kami lakukan.
4: Fritz menegaskan Komnas HAM tidak akan hanya berpegang pada satu sumber informasi dalam menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Komnas HAM memastikan perkembangan hasil pemantauan akan disampaikan setelah tahapan pendalaman terhadap kasus tersebut dilakukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, pemerintah Kota Sorong berikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 UMKM.
7: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Sorong. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat kepada pelaku usaha yang digelar di Gedung Lambert Jitmau pada Kamis 20 Agustus 2026. Bantuan modal usaha dan peralatan bersumber dari dana Otsus tahun anggaran 2026, di mana untuk penerima

0: Bantuan modal usaha diberikan kepada 123 UMKM, sedangkan gerobak sebanyak 33 UMKM, tenda kotak 55 UMKM, dan etalase diberikan kepada 17 UMKM. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan senilai Rp8.500.000. Dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terdiri dari 132 orang asli Papua dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha.
1: Hari ini kami pemerintah Kota Sorong kita sekian kali memberikan bantuan modal usaha paling penting itu modal usaha untuk pelaku UMKM di Kota Sorong. Hari ini sebanyak 228 UMKM. Jadi kita terus memberikan dorongan pada mereka sehingga mereka yang berkembang dan bisa berdiri sebagaimana dan perlu khusus, tapi di dalamnya bukan mereka sendiri, kita juga memberikan bantuan dari sumber dana khusus untuk mama-mama bukan orang asli Papua itu sebanyak 96.
0: Dirinya berharap agar bantuan yang diberikan ini dapat digunakan dengan baik guna meningkatkan perekonomian keluarga ke depan. Tak lupa wali kota meminta dinas terkait untuk ikut membantu pelaku usaha dalam penggunaan bantuan tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolres AKBP Glenn Roy Mole pimpin upacara pelantikan, pengukuhan, dan sertijab sejumlah pejabat di lingkungan Polres Sorong Selatan.
3: Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole memimpin upacara pelantikan, pengukuhan, dan serah terima jabatan sertijab sejumlah pejabat di lingkungan Polres Sorong Selatan. Rangkaian upacara meliputi penghormatan pasukan, laporan, pembacaan keputusan Kapolda Papua Barat Daya, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan, pengukuhan, dan sertijab, amanat, serta doa. Kapolres mengungkapkan pejabat yang melaksanakan sertijab berdasarkan surat keputusan Kapolda Papua Barat Daya nomor KEP -232/8 Romawi/2026 tanggal 3 Agustus 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Pamen, Pama, dan Bintara di lingkungan Polda Papua Barat Daya. Sementara itu berdasarkan keputusan Kapolda Papua Barat Daya nomor KEP -233/8 Romawi/2026 tanggal 3 Agustus 2026 tentang pengukuhan jabatan pemangku sementara di lingkungan Polda Papua Barat Daya, AKP Ahsar dikukuhkan sebagai Kabak SDM Polres Sorong Selatan. Kapolres juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan dedikasi selama menjalankan tugas. Kepada pejabat baru, Kapolres mengucapkan selamat dan berpesan agar mampu meningkatkan capaian pejabat sebelumnya serta melaksanakan tugas dengan arif, bijaksana, penuh inisiatif, kreatif, inovatif, dan berdedikasi. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, Raja Ampat peringati Hari Indonesia Menabung, dorong percepatan realisasi program Satu Rekening Satu Pelajar. Laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar peringatan Hari Indonesia Menabung di lapangan apel kantor Bupati Kamis 20 Agustus 2026. Dalam kegiatan yang diikuti ratusan pelajar ini, dideklarasikan program Noken Kapoen atau gerakan No Konsumtif Giatkan Gemar Menabung, serta kami siap mewujudkan kebangkitan ekonomi. Deklarasi dibacakan oleh perwakilan pelajar tingkat SD hingga SMA dan SMK yang menyatakan komitmen untuk gemar menabung sejak dini. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman menerangkan Hari Indonesia Menabung diperingati setiap tahun secara nasional. Untuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, peringatan dipusatkan di Raja Ampat dengan fokus pada program Kejar atau Satu Rekening Satu Pelajar. Menurut Budi, setiap anak didorong untuk membuka simpanan pelajar simple dengan melibatkan semua bank yang sudah bekerja sama, yaitu Bank Papua, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Budi memaparkan, lembaganya mendata ada sebanyak 17.700 pelajar di Raja IV yang sudah membuka rekening dengan total simpanan mencapai 6,9 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau literasi keuangan generasi muda untuk menabung sudah sangat baik.
5: Jadi kami berharap Hari Indonesia Menabung pada hari ini bisa menjadi awal yang baik bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di Raja IV, untuk bisa membentuk masyarakat dan juga generasi mudanya yang sadar akan pengelolaan keuangan yang baik, gemar menabung, ya, sehingga nantinya kita berharap ekonomi dari Papua Barat Daya, terutama di Raja IV, itu semakin kuat dengan kita mulai dari membangun generasi muda mulai dari SD, SMP, SMA yang gemar menabung.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja IV, Herman Fransor, mengatakan Pemkab Raja IV bersama OJK bekerjasama dalam menginisiasi percepatan program Satu Rekening Satu Pelajar. Realisasi program ini melalui gerakan Noken Kapoen untuk mendorong agar semua pelajar di Raja IV bisa membuka rekening dengan modal awal cukup Rp5.000. Herman berharap lewat program Noken Kapoen akan memberikan inspirasi pengelolaan keuangan yang baik bagi generasi muda, terutama di kalangan pelajar SD hingga SMA dan SMK. Dengan gerakan Noken Kapoen ini bisa terbangun karakter pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda dan pelajar.
6: Deklarasi dari serangkaian pilot project program Noken Kapoen di Kabupaten Raja IV dalam rangka menghasilkan generasi emas Indonesia di Kabupaten Raja IV, bahwa program ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Tinggi nomor 8 tahun 2022 tentang akselerasi program kejar, dan juga keputusan Bupati Raja IV tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah.
4: Peringatan Indonesia Menabung di Raja IV diisi juga dengan pengukuhan duta literasi dan inklusi keuangan di sekolah, serta penyerahan tabungan simpanan pelajar kepada perwakilan siswa jenjang SD hingga SMA dan SMK. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
7: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan oleh Pemprov Papua Barat Daya melalui program BPJS Ketenagakerjaan hingga 2026. Gubernur mengatakan program tersebut menyasar pekerja rentan seperti hamba Tuhan, nelayan, dan petani yang membutuhkan perlindungan dari risiko kerja maupun kematian. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, total santunan yang disalurkan mencapai sekitar Rp15 miliar. Sementara Januari hingga Agustus 2026, penyaluran mencapai sekitar Rp3.9 miliar. Asuransi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko kerja tinggi maupun keterbatasan ekonomi.
8: Ada perhatian kita pada masalah-masalah sosial yang ada di kita. Kita memberikan santunan kepada para pekerja rentan kita melalui asuransi tenaga kerja Jiwasraya, ya, yang kerja. Nah, gimana tahun 2 tahun berturut-turut ini kita di Provinsi Papua Barat Daya mensantunkan penduduk kita itu 77.500 kepala keluarga atau jiwa masuk di situ. Dari 3 tahun provinsi ini kita sudah membayar santunan kepada para penerima manfaat itu sudah kurang lebih 15 miliar. Untuk tahun 2026 ini sampai dengan santunan tadi itu sudah 3,9 miliar. Itu adalah perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk masyarakat pekerja rentan kita, tokoh agama, nelayan, masyarakat.
7: Pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Papua Barat Daya secara simbolis menyerahkan santunan kepada 10 keluarga penerima manfaat. Gubernur menegaskan, pemerintah akan terus memperluas kepesertaan apabila kemampuan anggaran memungkinkan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Malam ya. Dan juga di kesempatan malam hari ini cuaca yang cukup panas ya. Terus kemudian juga angin yang cukup kencang ya. Ini sekedar mengingatkan untuk Anda ya, khususnya buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menggunakan pelindung tubuh ya, seperti misalnya jaket, manset ya kalau beraktivitas banyak di luar ruangan, kemudian juga topi, kacamata, dan juga masker ya, karena dengan debu yang berterbangan ini juga bisa membuat Anda terpapar oleh berbagai macam penyakit ya, mulai dari penyakit kulit, dehidrasi, kemudian juga mata ya, belum lagi saluran pernapasan, flu, influenza, atau batuk ya, terus juga dengan ada banyak hal begitu, sehingga memang dibutuhkan untuk menjaga kondisi tubuh Anda. Salah satunya adalah dengan banyak mengkonsumsi air putih, minum vitamin, kemudian juga perbanyak makan buah ya, dan menjaga tubuh Anda dari berbagai macam penyakit yang menyerang begitu. Terus juga jangan lupa nih untuk kesehatan kulit ya, menggunakan tabir surya atau sunscreen ya, yang diperlukan untuk melindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari yang cukup terik ya, karena ini sudah diperkirakan sampai badai El Nino ini akan sampai di awal tahun 2027. Kekeringan kemudian juga panas ya, itu akan terjadi di tahun 2000 sampai dengan tahun 2027. Oke pendengar, salah satunya juga ya, ini untuk mengantisipasi terjadinya istilahnya kekeringan ya, ini diinfokan kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar ya, atau membuka lahan, kemudian juga tidak membakar sampah, tidak membakar apapun itu ya. Terus kemudian juga kalaupun merokok dan melintas di jalan ataupun juga pegunungan, nah daerah-daerah yang juga banyak pepohonannya, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena kadang-kadang itu yang tadi sudah disampaikan dalam dialog kami kemarin di Sorong Bisa terkait juga dengan waspada hutan Papua, jangan sampai jadi abu gitu ya. Itu adalah salah satu penyebab kebakaran juga adalah dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab, salah satunya adalah membuang puntung rokok. Kadang-kadang ketika kita buang, misalnya yang merokok itu buang puntung rokok, itu biasanya masih dalam keadaan menyala. Nah kemudian kena dengan, kalau misalnya kena dengan pohon-pohon ataupun juga rumput-rumput yang kering, itu bisa tersulut, langsung gampang sekali menyala. Apalagi juga dengan angin kencang ini, itu termasuk salah satu penyebab ya utama kebakaran yang terjadi. Bahkan juga sudah tahu bahwa kebakaran itu terjadi, kita di Sorong ini tanahnya tuh berpasir, sehingga tidak mudah lagi untuk melakukan penanaman ya, karena itu pasti tanah tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali lagi, bahkan sebagai penahan air, sebagai sumber air gitu ya, itu sudah tidak ada, sehingga nanti bisa menyebabkan krisis air bersih bisa terjadi di wilayah Papua Barat Daya. Jadi untuk itu jangan ya, bagi Anda pendengar, please ya, mudah-mudahan tidak harus aware ya, peduli dengan lingkungan kita, tidak membiarkan hal itu terjadi, bahkan juga bisa sesegera mungkin untuk mengantisipasinya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar di malam hari ini ya, ini berbagai penyaluran bantuan untuk korban bencana gempa bumi yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, terus berdatangan. Termasuk kita yang ada di Sorong ya, aksi solidaritas dari berbagai elemen masyarakat ya. Ini dapat terlihat ya, mungkin juga kita bisa meluangkan waktu ataupun juga bisa memberikan sebagian kecil dari apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ada banyak ya, saudara-saudara juga yang dari berbagai organisasi ya, yang menghimpun dana dengan turun ke jalan yang ada di seputaran lampu atau traffic light di terminal Remuk, kemudian juga yang ada di kilo 10 masuk ya. Ini untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi ya. Dan pastinya juga banyak sekali bantuan yang diberikan, terutama juga dihimpun oleh keluarga besar Floba Mora, termasuk kami yang ada di RRI Sorong juga ya. Terus juga selain itu juga bantuan-bantuan lainnya ya terus berdatangan. Salah satunya adalah di mana Polri kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman terbaru dilakukan melalui jalur udara dari Surabaya menuju Labuan Bajo pada hari ini ya, di Kamis 20 Agustus 2026. Sebanyak kurang lebih 2.102 kg bantuan diangkut menggunakan pesawat CN295P4501 milik Ditpol Udara Korpol Airut Baharkam Polri. Bantuan tersebut terdiri dari kasur busa lipat ya, yang dapat digunakan di pengungsian, dan berbagai pakaian yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak gempa. Polri juga terus berupaya memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ini disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko. Dan sebanyak kurang lebih 130 kasur busa lipat dengan berat keseluruhan sekitar 420 kg turut dibawa dalam penerbangan menuju Labuan Bajo. Kasur tersebut merupakan bantuan Ketua Umum Bayangkari untuk kebutuhan masyarakat selama berada di lokasi pengungsian. Bayangkari Polda Kalimantan Barat juga salah satunya mengirimkan 38 karung besar berisi berbagai jenis pakaian untuk masyarakat terdampak. Seluruh bantuan pakaian tersebut memiliki berat mencapai 1.682 kg dan dikirim bersamaan dalam penerbangan tersebut. Pengiriman bantuan melalui jalur udara ini sebenarnya telah dilakukan Polri sejak sehari sebelumnya menggunakan pesawat dengan registrasi yang sama pada hari Rabu 19 Agustus 2026 lalu. Sebanyak 1.440 kg logistik diberangkatkan dari Bandara Internasional Juanda menuju Labuan Bajo. Dan juga berbagai logistik lainnya ya, dan dikerahkan juga diantar oleh helikopter Bell 429 P3202 ya. Kemudian juga bantuan-bantuan lainnya mulai dari makanan, perlengkapan kebersihan ya, kemudian juga misalnya untuk MCK dan lain sebagainya, bahkan berbagai kebutuhan tempat tidur dan juga banyak sekali untuk masalah kesehatan, obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di NTT.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Mendengar tepat pukul 20.00 ya, atau jam 8 malam, Anda dapat mengikuti drama radio untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026 ya, dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati, produksi RRI Tual.

0: Sorong malam ini.
1: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
2: Ye, Epen, kah? Memangnya kenapa, kakek? Sejangan sok tahu, jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, kakek. Saya mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
1: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, jumlah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Bisa-bisa, katakan pun cucu-cucu Om sehingga dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah Om dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaya katakan pun alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
2: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: yang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kakek. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ke tongkong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak, Kakek.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? See you.

0: Ikan? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
1: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lai. Dan polisi juga bisa tangkap potong. Om mau begitu kan?
2: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketung jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar catung pun suara para pembeli di sana
1: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
2: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, dan beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce, beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iyo kah? Paling cepat deh.
1: Iyo Om Buci. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet yang laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, katong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Iya pendengar, ini mudah-mudahan kasus yang terjadi di mana penembakan 3 warga masyarakat asal Mebrat ini bisa segera diusut tuntas ya. Sehingga hal ini dari kasus ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia datang ke Sorong melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus 3 warga sipil asal Kampung Ainot, Kabupaten Mebrat yang mengalami luka dan menjalani perawatan di RSUD Selebi Solu, Kota Sorong. Kepala Perwakilan Komnas HAM RI untuk Tanah Papua, Fritz Ramandi, mengatakan bahwa proses pemantauan masih panjang dan tidak hanya dilakukan dengan meminta keterangan dari para korban. Komnas HAM juga telah bertemu dengan manajemen rumah sakit untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan penanganan medis terhadap para korban. Fritz mengapresiasi penanganan RSUD Selebi Solu yang dinilai cepat dan tepat sehingga seluruh korban dapat diselamatkan. Dan juga masih dilakukan pemantauan ya, proses ini masih panjang ya, menjelaskan bahwa Komnas HAM selanjutnya akan melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa tersebut. Di antaranya melakukan rekonstruksi dan reposisi, minta keterangan dari saksi lain, serta bertemu dengan sejumlah pihak terkait. Bahkan Komnas HAM akan meminta keterangan dari Kapolda, Danrem, Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati, hingga Gubernur. Tim juga akan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah dan pendalaman terhadap peristiwa. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan kehadiran negara, sekaligus memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang diduga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap kelompok rentan. Menurut Fritz bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dalam situasi apapun, bahkan dalam kondisi perang sekalipun, perempuan tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Karena itu, Komnas sebagai lembaga negara, kami punya tanggung jawab konstitusi untuk memastikan peristiwa ini agar diusut secara terang benderang, begitu ya. Terkait kondisi luka para korban, ia juga menegaskan Komnas HAM tidak dapat langsung menyimpulkan penyebab luka, hanya berdasarkan hasil visum medis. Hasil visum menurutnya menjadi salah satu dokumen penting yang akan digunakan dalam proses pendalaman karena memuat karakteristik luka dan penanganan medis terhadap korban. Dan visum itu juga menjelaskan ya, dan itu juga dari hasil visum itu terdapat temuan benda asing, namun belum dapat dipastikan jumlah maupun karakter benda asing tersebut karena proses pemeriksaan dan pendalaman masih berlangsung.

Selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di malam hari ini, pendengar ya. Ini yang lagi viral ya di sosial media, ini aksi ataupun juga pelaku tindak kejahatan adalah ternyata nih kaum perempuan juga gitu ya, yang diciduk tim Mangewang saat lagi sementara bermain kartu gitu ya. Ternyata aksi pencurian sepeda motor, kemudian juga yang lagi viral adalah aksi jambret ya atau begal, ternyata juga dilakukan oleh kaum perempuan dan rata-rata usia-usia masih sangat muda begitu ya, tapi sudah melakukan tindakan kejahatan ya, tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Dan pastinya hal ini juga cukup mencengangkan ya, sampai banyak sekali komentar para netizen yang ada di sosial media ya, yang mengatakan bahwa mencurigai mereka karena pengaruh narkoba dan lain sebagainya begitu ya. Namun itu juga harus dibuktikan dengan pemeriksaan urin dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sangat miris begitu ya. Jadi yang selama ini adalah pelaku tindak kejahatan yang sekiranya lebih banyak dilakukan oleh anak-anak muda ataupun juga para remaja pria ya, tapi ternyata nih sekarang yang wanita juga, yang perempuan-perempuan ini juga base dong, kancang juga dong, hebat begitu ya. Tidak memiliki rasa takut, tidak khawatir dan lain sebagainya ya. Tidak ada rasa was-was atau apapun begitu, dan ini cukup mencengangkan ya, sehingga ini bikin orang semua juga kaget begitu. Jadi, weis, ini subukan ini doi, ini yang dong bilang zaman emansipasi. Tapi emansipasi itu untuk arah yang lebih positif, bukan ke arah negatif seperti yang dilakukan ya para remaja yang melakukan tindakan kejahatan, dan lebih situ perempuan lagi ya. Jadi sio adik-adik ingat ya, kan kalau istilahnya kalau mau bergaul itu bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar ya, orang-orang yang membawa kalian kepada hal-hal yang positif, bukan bergaul dengan istilahnya orang bilang kalau kau tercoba, kau tergabung dengan orang, kau tergaul. Tom, kau tuh bukan tompu teman. Lebih baik memang berteman satu kali sudah toh, daripada berteman tapi ujung-ujungnya arahnya ke hal-hal yang negatif begitu. Dong ajak kamu melakukan tindakan-tindakan kejahatan ya, yang bisa bikin istilahnya bikin malu keluarga, bikin rusak nama baik keluarga, termasuk kampung nama baik juga. Kampung masa depan masih panjang ya, tapi harus berhadapan dengan masalah hukum ya. Ini karena kamu tindakan sendiri. Jadi istilahnya jangan bikin diri jago kalau masih mau coba-coba begitu ya. Jangan, sayang ya, sayang kamu masa depan, sayang kamu diri, sayang kamu keluarga juga. Ingat kamu bapak dan kamu mama ya, dong punya pengorbanan dan dong punya kerja keras ya, doa dan air mata yang dong curahkan itu bisa bikin berat kamu perjalanan hidup. Dalam arti bahwa kasihan mama dan bapak, namanya orang tua itu, apapun latar belakangnya mereka, mereka akan berusaha yang terbaik buat dong puan anak. Tapi kalau dong puan anak sendiri terharga dorang, baru habis itu salah pergaulan ya. Ini jangan kasih salah siapapun, jangan kasih salah orang tua juga. Kamu sudah dewasa, kamu yang tahu bagaimana mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi silahkan tanggung jawab dengan apa yang menjadi perbuatan. Nah, terus kalau sudah begini, ketika berusaha dengan masalah hukum ya, mohon juga untuk pihak keluarga, kakak-kakak, adik-adik dong, mama, bapak ya. Mari sama-sama kita kasih lurus dong punya jalan itu, biarkan proses hukum itu bisa berlangsung, bisa berjalan sesuai dengan aturan begitu ya. Jadi jangan sampai generasi ini rusak hanya karena ulah ataupun juga hanya karena keluarga itu turut membela atau apapun ya, padahal sudah jelas-jelas salah, sehingga tidak ada efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan kriminal ataupun juga tindakan kejahatan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Original soundtrack dari film Moana ya, ini ada Dwayne Johnson, Your Dad from Moana.

0: Daripada mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
1: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
2: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terlebih dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
0: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan

0: apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
1: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan itu segera keluar rumah.
0: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
2: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
0: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Manasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah ya, terutama dari Maluku ya. Nih, kita dengar sama-sama ini dua lagu yang lagi viral berturut-turut ya. Dari Vicky Salamor dan juga Fresin Nikki Yulu, Panas Pela, dan Fresin Nikki Yulu dengan Racikua.

0: Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda, ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas pela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.
1: Baju cele ya, ini juga jadi cukup terkenal dan sekarang juga menjadi baju yang paling sering digunakan selain masyarakat Maluku, tapi juga yang lainnya juga ketika ada momen-momen acara-acara penting ya, misalnya seperti kemarin peringatan 17 Agustus ya, banyak yang menggunakan adik-adik sekolah, banyak yang menggunakan baju adat dari daerah masing-masing. Baju cele termasuk salah satu yang paling banyak digunakan. Dan selanjutnya ada salah satu lagu ya, karya indah dari Nick Likumahua ya, pernah populer dibawakan oleh grup musik asal Maluku, Narue ya. Nih kita dengarkan sama-sama, dan lagu ini paling banyak menjadi backsound ya dari Viti-Viti yang beredar di sosial media. Kita dengarkan bersama.

Ya pendengar, setelah ada Parsapalai. Nah ini dia. Ini biasanya Tompo Mama paling suka lagu-lagu begini. Ini dong waltz ya. Habis Polonaise langsung waltz. Donci Suba bunyi.

Cover by Les sama Samu dan Prilly Priscilia, ya. I Love You yang sangat populer ya di era tahun 90-an ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan pendengar, sampai di sini dulu rangkaian lagu-lagu Maluku saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu akan hadir.

0: Malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, ada Era Mono featuring Neno Warisman, Biar Dia Berlalu. Emma Ratnafuri, Tak Semestinya Kita Berpisah. Emilia Spraja, Tulus Darimu. Dina Mariana, Ingat Kamu. Helmi Pesolima dan Lex Trio, ya, Buat Kekasih. Kemudian Dewi Purnama, Mengapa Kita Berjumpa. Rinja Main, Katanya. Dedi Dores featuring Lilian Angela dengan Kasihku. Koni Konstanti, ya, Kamus Cinta Sang Primadona. Ari Wibowo dengan Harap Maklum, ya. Silahkan di 0951324222 dan di 0812-3868-8703. Selamat malam, Puja. Sebentar, sebentar. Ini kayaknya tidak keluar suaranya. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam, apa kabar?
1: Luar biasa baik. Ini kayaknya ada duduk dekat kena kipas angin, makanya kedengaran suara angin.
2: Saya sudah bergeser, soalnya baru bilang bisa cetak. Gertik bergeser.
1: Saya tahu ini pasti kena kipas angin ini. Oke, silakan.
2: Kalau begitu, saya mau request lagu. Aku dengar Ereri, Ingat Kamu. Tidur, Ingat Kamu.
1: Dina Mariana, siap.
2: Dina Mariana, siap. Lagu ini salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Hartini, Ibu Ana, Mama Doi, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Natalia, Pak Luhut, Pak Jeffrey, Pak Riki, buat Kakak Cepi Batas Kota, Kakak Bonto, Kakak Aji, apa kabar Kakak Aji, sahabatku Abid Bafadal Lidom, saya keluarga, salam hormat, Iqbal Bafadal juga, buat Ibu Meis Koyongian di Rufe, katanya mau bergabung. Ditunggu ya kalau ada kesempatan gabung yuk. Buat Erik Sendana di Teraja, salam kompak. Pokoknya

0: Halo, semangat ya. Thank you buat Puja. Nanti lagunya ditunggu ya. Setelah itu baru boleh jalan-jalan ke RRI lainnya gitu ya. Hebat ya. Satu jam apa cuma beda beberapa menit gitu bisa keliling Indonesia. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Yo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Yo, silahkan. Iya, silakan Daniel.
1: Jadi saya request itu Hemi Poslima dan
0: Alex Trio. Oh. Siap.
1: Yang ngusir orang tuh.
0: Iya, Bu yang ngusir orang.
1: Apa noni?
0: Apa tuh?
1: Ini.
0: Apa?
1: Judulnya.
0: Judulnya buat kekasih.
1: Jadi itu sudah, ini suara yang hilang, tapi salam iya. Buat salam buat adik Puja di Bintuni. Keraka naik di pantai-pantai kita kalau panas begini. Jadi keraka banyak di pantai itu, Puja. Setelah separuh bawa pulang ke Sorong sini, kasih torang ke Puja dan kawan-kawan semua di Bintuni. Jadi teman-teman semua buat Ibu Ana di Manibela dan Luhut di Nias Tapanuli dan dan Louis dan siapa nih yang selama termasuk Pak Andi Kristira juga, Erik Teraja dan Bapak Deki dan Ibu Ewa Moy di Aspen. Dan spesial buat yang bertugas yang adik sih, selamat malam.
0: Terima kasih. Saya curiga nih mungkin gara-gara dengar lagu Ambon tadi jadi langsung request Hemi Poslima dan Lex Trio kapan nih.
1: Kita kan mau Lukas tuh.
0: Iya. Iya.
1: Jadi selamat malam dan selamat bertugas. Salam.
0: Shalom, terima kasih. Oke, langsung saja Dina Marian yang di request Puja. Setelah itu ada buat kekasih dari Hemi Poslima dan Lex Trio.

0: malam, Ruang Rindu, Bu Hartini.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Noni.
0: Iya, selamat malam, Bu Hartini. Iya.
1: Apa, Mbak Noni?
0: Masih ada Era Mono featuring Neno Warisman, Biar Dia Berlalu. Emma Ratnafuri, tak mestinya kita berpisah. Emily Spraja dengan Tulus Darimu, Dewi Purnama. Mengapa kita berjumpa? Rinja Main katanya. Dedi Dores dan juga Lilian Angela. Kasihku, Koni Konstantia dengan Kamus Cinta Sang Primadona. Ari Wibowo, Harap Maklum.
1: Oh, Koni Konstantia yang sudah, Mbak Noni.
0: Oke, siap, Bu Hartini. Ya. Monggo.
1: Akhirnya, Mbak. Bu Aida, Bu Ida, Mama Do, Mama Ida, Ibu Ana, Ibu Dan Luis, Bu Ja, Bu Farida, Mama Monica, Ibu Ana Nuri, Bunda El, Bunda Natalia, Bu Farida, Pak Effendi, Pak Nasrul, Pak Buce, Pak Luhut, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Bang Leman, Pak Andi, Pak Andi, Pak Effendi, terus Pak Wiki, Boy Didom, pokoknya terdengar dari perusahaan. Semoga semuanya pesat sehat selalu buat Mbak Noni. Selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Hartini. Iya. Terima kasih banyak, Bu Hartini. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Pak Nasrun, apa kabar? Iya, Pak Nasrun, apa kabar?
2: Halo, Mbak.
0: Baik ya, Pak Nasrun. Iya. Oke, silahkan Pak Nasrun.
2: Mbak.
0: Iya, kenapa Pak Nasrun?
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Tidak ada suaranya di handphone, Mbak.
0: Waduh, saya malah bisa monitor suaranya Pak Nasrun nih di sini.
2: Ya, iya, di situ memang bisa, Mbak. Sudah muncul.
0: Oh iya, oke. Silahkan Pak Nasrun.
2: Cuma tidak, Mbak, ya. Kemudian, sejata, mengapa harus jumpa?
0: Oke, mengapa harus berjumpa Dewi Purnama? Siap.
2: Ya, pertama, bahwa dinyatakan bertugas, setelah ibu semua kalau berumah, ya, semuanya terangkong pergi ada Ibu Hartini, Ibu Daima, Ibu Lehman, Ibu Rete, Ibu Parete, Pak Otis, ada Bu Ana, Ibu Mas Dewi, ada Pak Widi, ada Ibu Wida, Andrea Jakarta, ada Jodi Boko, Ibu Wida,
0: iya.
2: Ibu Wiga, Bu Junaidi, Pak Ramadan, apa itu syuting Natalia semuanya tampil kocok. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Nasrun. Ya, tadi pas lagi disalamin sama Bu Hartini ya. Dua lagu berturut-turut ada Koni Konstantia dan juga Dewi Purnama. Spesial buat Ibu Hartini dan juga buat Pak Nasrun.

0: Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kak Noni.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Pakai WhatsApp jadi saya telepon.
0: Oh, Pak Jerry. Oke, siapa? Iya, Pak. Tadi Bapak telepon-telepon tuh Ibu Hartini masih ngomong. Habis itu tuh
1: enggak apa-apa.
0: Makanya ya, namanya trafiknya ya.
1: Iya, namanya jalur publik ya, begitu sudah.
0: Itu sudah. Oke, silakan Pak Jer.
1: Kom ikut saja kalau bisa masuk ya.
0: Siap.
1: Kenapa? Ada lagu apa yang tersisa?
0: Masih ada Era Mono dengan Neno Warisman, Biar Dia Berlalu. Emma Ratnafuri, Tak Mestinya Kita Berpisah. Emily S. Praja, Tulus Darimu. Rin Jamain Katanya. Dedi Dores dengan Lilian Angela, Kasihku. Ari Wibowo, Harap Maklum. Ah, mau yang mana nih Pak Jer? Iya Pak Jer.
1: Habis yang pertama disebut kok hilang suaranya jadi.
0: Oh gitu. Pak, Tak Semestinya Kita Berpisah. Masih bisa dengar suara saya, yaudah, Pak?
1: Saya ikut saja yang tadi sudah disampaikan sudah. Salam saja Pak Dong semua.
0: Oke, siap Pak.
1: Saya lagi di pinggir jalan jadi.
0: Oh iya, hati-hati ya Pak Jer.
1: Nah, saya ikut saja sudah lagu yang tadi baru disebutkan tuh.
0: Siap.
1: Ya, salam saja Pak Dong semua. Kalau dapat ya nanti di Jazz Music saya tipe satu lagu lama yang saya dari kecil dengar dia punya judul tuh Oh Danny Boy.
0: Oh Danny Boy. Oke, siap.
1: Ini kan Tom Jones.
0: Tom Jones ya, iya.
1: Ah, ya. Oh Danny Boy.
0: Siap, Pak.
1: Lakukan biasa dengar. Ah, Oh Danny Boy biasanya kan dengar tuh Jim Brick tapi saya minta yang Tom Jones.
0: Oke.
1: Oke. Itu saja, salam buat semua, hati-hati.
0: Baik.
1: Jogja tadi sore baru gempa jam
0: 17.20. Hati-hati ya, Pak.
1: 4,2 skala Richter, ya, gempa magnitude.
0: Iya.
1: Jadi saya cuma menyampaikan buat keluarga ada di Sorong, ya waspada ikuti informasi BMKG.
0: Siap.
1: Ikuti acara Ruang Rindu, tapi informasi seperti begini tuh saling mengingatkan itu kan penting.
0: Betul.
1: Nah,
0: hati-hati ya Pak.
1: Saja, Kanoni.
0: Iya, hati-hati ya Pak Jer di sana. Tetap waspada.
1: Terima kasih
0: juga.
1: Buat semua, selamat malam buat ini. Selamat malam, terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Pak Jerry yang ada di Jogja. Wah, informasi dari Pak Jerry ternyata di sana juga sempat terjadi gempa ya. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di NTT bahkan sampai 3.200 gempa susulan hingga saat ini begitu ya. Buat Pak Jerry dan juga keluarga yang ada di Jogja, hati-hati ya Pak, dan juga buat kita semua juga tetap waspada pastinya. Potensi-potensi itu mungkin tetap ada dan intinya adalah bagaimana kita tetap berjaga-jaga, kita tetap waspada. Oke, dan selanjutnya di malam hari ini boleh silahkan masih ada Rin Jamain Katanya, Dedi Dores, Kasihku, Ari Wibowo, Harap Maklum, Emily S. Praja, Tulus Darimu, Emma Ratnafuri, Tak Mestinya Kita Berpisah, Era Mono, dan juga Neno Warisman, Biar Dia Berlalu. Di 08 12 38 68 8703. Pak Rete dan Bu Rete, apa kabar? Mama Moni yang ada di Kilang, Mama Do, ada Bidan Luis, Pak Andi Yudhistira juga ya, Tete Dinda yang ada di Bogor, Pak Lema, Ibu Farida ya, selamat malam. Terus juga buat Pak Willy, Pak buat Boy, buat Pak Widi yang ada di Tokyo ya, Bung Benijo, Putra Tengah, Ayu yang ada di Masohi ya, terus juga ada Mama Cio, ada Cigo Ria, ada Tete Dinda yang ada di Bogor, selamat malam saja. Pak Deki, bagaimana kabarnya ya? Semoga bisa memonitor malam hari ini juga ya. Terus semuanya tanpa terkecuali langsung saya hadirkan. Oh ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, saya baru disebut jadi saya kaget.
0: Akhirnya. Silakan Pak Deki.
2: Ya, saya baru pulang sembahyang dari.
0: Oh iya Pak. Iya. Baik.
2: Saya KKR, jadi saya ikut KKR.
0: Oh iya betul. Silakan Pak Dek.
2: Ya, saya cuma mau titip lagu saya di Jazz Music.
0: Gitu. Oh Jazz Music, mau yang mana Pak Deki?
2: Engelbert yang penting.
0: Engelbert yang mana?
2: The Ghost My Everything.
0: Apa Pak?
2: The Ghost My Everything.
0: Oh The Ghost My Everything. Oke okay, ya. Siap.
2: kita kirim ke semua pendengar Pro 1 RS untuk Suang Rindu di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Deki, terima kasih. Salam buat Mama Moy dan juga semua yang ada di rumah tanpa terkecuali. Selamat malam ya. Kalau begitu saya hadirkan dulu Tak Semestinya Kita Berpisah dari Emma Ratnafuri.

0: Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat halo. Malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Mega kah?
0: Siapa? Oh, bisa balik lagi di 0812-3868-8703 dan 0951-3242-222 malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Iya, halo. Wah, kayaknya ini agak sedikit kesulitan ya memonitor suara saya. Dan selamat malam dulu buat Pak Rete dan juga Bu Rete ya. Selamat malam Pak Jeffrey Haurisa sekeluarga. Ibu Mesko yang Ian, apa kabar? Ya, Ibu Pendeta Nanur juga selamat malam. Dan iya, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Dan juga buat Ibu Ana ya, dan tetangganya Ibu Ana, Pak Jumadi, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Jumadi.
2: Ya, selamat malam Bang Dindu.
0: Iya, silakan Pak.
2: Lagu, sisa lagu apa ini yang ada?
0: Ini masih ada Emily Spraja, Tulus Darimu, Rinjamain Katanya, Dedi Dores, Kasihku, Ari Wibowo, Harap Maklum, Era Mono dengan Biar Dia Berlalu.
2: Dedi Dores saja.
0: Dedi Dores, siap. Silakan, nah, Pak.
2: Selamat salam.
0: Iya.
2: Selamat salam dulu.
0: Iya, silakan Pak Jumadi.
2: Pak Jerry. Pak Kevin. Pak Nasrun. Ibu Natalia, Ibu Artini, Ibu Anna, semua-semua saja yang belum monitor atau sudah monitor ini.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Ya, selamat malam. Tetangganya belum masuk ya. Buat Ibu Ana ya, selamat malam saja buat Ibu Ana. Semuanya tanpa terkecuali yang juga lagi monitor malam hari ini. Buat Anda yang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Kontrol laju kendaraan Anda. Terus juga harus waspada kiri kanan, jangan sampai ya menjadi korban aksi-aksi tindakan kejahatan di jalanan ya. Tetap waspada, tetap berhati-hati. Terus juga buat anak-anak muda ya, para remaja, ini sudah jam 10:30, pukul 22:37, silahkan jalan langsung pulang. Jam begini kalau masih ada di luar, langsung pulang. Dan ingat mengabari orang tua, jangan biarkan orang tua menunggu dan juga merasa khawatir ya, karena masih berada di luar rumah ya. Terus ingat selalu bahwa segala sesuatunya ya harus dikabari orang tuanya, supaya orang tua juga tidak khawatir. Terus juga hati-hati dalam pergaulan. Selamat malam. Oh, di belakang Pak Jumadi saya masih menanti di 324222 dan juga di 0812-3868-8703. Kalau begitu kita dengarkan dulu Dedi Dores ya, Kasihku, di request sama Pak Jumadi. Semoga terhibur Pak Jumadi bersama keluarga.

0: Iya, masih ada kesempatan untuk bisa request lagu lagi di 0951-324-222 dan di 0812-3868-8703 menemani Anda di malam hari ini ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ibu Meti di Sorpus.
0: Ibu Meti, iya silahkan. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu apa yang tadi terakhir itu?
0: Yang terakhir itu lagunya Ari Wibowo dengan ya, Harap Maklum. Siap, silakan Ibu Meti mau kirim salam buat siapa saja?
1: Salam untuk pertama untuk Kak Menis sekeluarga.
0: Iya.
1: Yang Lehua sekeluarga. Kak Sang El Cing Ile sekeluarga. Kak Yandrehia sekeluarga. Kak Dani di Dom. Selamat malam bapak-bapak. Semoga sehat-sehat. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Meiti ya. Oke, terima kasih banyak. Dan selanjutnya Ibu Ana, apa kabar? Silahkan.
2: Buah rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Untung
2: ada kebahagiaan nih.
0: Tumben telat.
2: Baru datang ini. Saya bilang masih ada kesempatan request lagu dulu aja.
0: Baru sampai rumah kapan? Baru sampai rumah kapan?
2: Barusan masuk, kita ada bentuk panitia di masjid untuk Maulid Nabi.
0: Oh iya, pantas. Iya, makanya saya tadi, oh Ibu Ana nih, oh di absen aja deh, enggak apa-apa. Kayak nanti pasti masuk gitu.
2: Iya, lagunya ikutan aja lah, Kak.
0: Oke, siap.
2: Iya, kan salam aja buat semuanya. Salam kompak selalu. Semoga kita semua terhibur. Bapak kakak yang cantik, selamat bertugas.
0: Sama-sama ibuku.
2: Semoga sehat selalu. Sukses.
0: Amin.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ibu Ana yang luar biasa. Walaupun sibuk tapi masih tetap ingat ya untuk bergabung di Ruang Rindu di sisa waktu yang ada. Terima kasih, apresiasi buat Ibu Ana. Salam juga untuk keluarga. Semoga nanti untuk Maulid Nabi ya bisa berjalan dengan lancar jaya tanpa kurang suatu apapun. Lagunya Ari Wibowo, Harap Maklum. Spesial buat Ibu Meti dan juga Ibu Ana.

0: kasih ada kesempatan lagi untuk request lagu Saya Masih Punya Era Mona featuring Neno Warisman, Biar Dia Berlalu. Tulus Darimu dari Emily Spraja, Rinja Main dengan Katanya ya. Oke, selamat malam Pak Willy.
1: Selamat malam.
0: Iya, Pak Wil, silahkan.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sehat ya, Pak Wil.
1: Terima kasih acara. Ya, baik-baik.
0: Amin. Oke, silahkan Pak Willy.
1: Thank you to Ipa, dan Roy, dan Madu. Bisa di Bogor, Yona di Kupang, dan daerah yang dia tugas, Nasdem, Palu, dan Ibu, Pak Iga, Widodo, Ibu Artini, Ibu Miskinda, akhirnya semua di jalur ini. Kalau tadi gue selalu
0: iya.
1: Lagunya nanti di jam 11 saja.
0: Iya, lagu apa Pak? Setelah nanti Pak, lagunya Pak Jerry dan Pak Deki ya. Lagu apa Pak?
1: Lagu Kau Tercipta Untuk
0: Dari
1: Fanny Fibiola dengan FC-nya itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Willy, terima kasih banyak ya. Dan pendengar, terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Puja, Daniel, Ibu Hartini, Pak Nasrun, Pak Jerry, Pak Deki, Pak Jumadi, Ibu Meiti, Ibu Ana, dan juga Pak Willy. Semoga bahagia selalu, selamat beristirahat bersama dengan keluarga, bermimpi yang indah, dan juga Tuhan memberkati Anda sekalian.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

Inspirasi kehidupan membuang ibu. Dahulu kala di Jepang pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena ibunya telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia tidak menyangka tega melakukan perbuatan itu terhadap ibunya. Namun justru ibu yang tampak tegar. Dalam senyumnya dia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cinta. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi, ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan kerasnya, langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Dia akhirnya merawat ibu yang mengasihinya sampai ibunya meninggal. Orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Karena pada saat engkau sukses atau saat engkau dalam keadaan susah, hanya orang tua yang mengerti kita dan batinnya akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita pernah kurang ajar kepada orang tua, namun orang tua akan tetap mengasihi kita. Coba kita renungkan apa yang telah kita berikan untuk orang tua kita. Nilai berapapun itu pasti tidak akan sebanding dengan pengorbanan orang tua kita. Jadi, muliakanlah mereka selagi mereka masih hidup, dan doakan jika telah tiada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalungi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar, dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat 21 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi bertugas menemani Anda pagi hari ini. Selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang sudah bangun ya, yang sudah memulai aktivitas, yang sudah bersiap-siap, atau mungkin Anda yang baru terbangun ya pagi hari ini. Selamat menyambut pagi hari ini tentunya ya, siap untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan pendengar mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda dimana saja berada bersama RRI Programa 1 menemani Anda di pagi hari ini.

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat.

saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah. Dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan jadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah. Belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan. Konon disebutkan lebih sejengkal. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah,
Bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah.

0: بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.

Hidup selalu punya cara untuk menjatuhkan impian kita. Impian itu bisa terkubur dalam keputusasaan dan dalam kesalahan masa lalu, serta kepercayaan diri yang rendah. Ada saatnya kamu merasa hidup sedang tidak bersahabat, ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini hancur dalam seketika. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Tidak mudah memang menerima, sangat tidak mudah. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup, rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati, hadapilah dengan ketegaran dan keyakinan. Dan yang harus kamu tahu, titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus pasrah dan menyerah. Justru titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu lebih baik lagi, menjadi fondasi yang kokoh untuk kamu bertumbuh dan lebih dewasa dalam menghadapi hidup. Bersyukurlah jika kamu sudah di titik terendah dalam hidup, karena tidak ada pilihan lain selain menuju titik tertinggi. Teruslah berupaya.

0: Ya, mendengar dan sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di lagu-lagu religi islami telah saya hadirkan untuk Anda. Dan selain ini pendengar, Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara prinsip ada benda asing, tetapi saya belum bisa mengatakan berapa banyak benda asing.
2: Banyak 228 UMKM.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Dwi Widya Stuti. Komnas HAM Republik Indonesia melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus 3 warga asal Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat.
1: Kasus 3 warga sipil asal Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat yang mengalami luka dan menjalani perawatan di RSUD Selebe Solo, Kota Sorong. Komnas HAM juga bertemu dengan manajemen rumah sakit mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan penanganan medis terhadap para korban. Fritz menjelaskan, Komnas HAM selanjutnya akan melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa tersebut. Di antaranya melakukan rekonstruksi dan reposisi, meminta keterangan dari saksi lain, serta bertemu dengan sejumlah pihak terkait. Terkait kondisi luka para korban, Fritz menegaskan Komnas HAM tidak dapat langsung menyimpulkan penyebab luka hanya berdasarkan hasil visum medis.
2: Tentu kami tidak bisa hanya lihat hasil visum lalu kami memberi kesimpulan. Karena di visum itu tidak bisa menentukan penembakan atau bukan. Visum itu hanya menjelaskan soal penanganan medisnya, karakter luka di mana, besar kecil, apakah ada hubungan antara luka yang satu dengan luka yang berikut gitu. Tapi untuk menentukan bahwa ini untuk korban ini kena benda tajam, benda tumpul, itu tidak bisa kita pegangannya pada semata-mata hasil visum, gak bisa. Harus ada keterangan saksi, lalu dalam proses penyelidikan, itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan olah TKP. Dengan disebut olah TKP itu kita akan memastikan reposisi dan rekonstruksi. Kepentingan reposisi dan rekonstruksi adalah memastikan korban di sini, dia dalam posisi begini, lukanya dalam begini, posisi pelakunya ada di sebelah mana. Itu.
3: Ada temuan.
4: Apakah ada benda asing dalam penjelasan visum itu?
2: Tentu di visum ada. Tentu di visum ada, tapi secara prinsip ada benda asing. Tetapi saya belum bisa mengatakan berapa banyak benda asing. Nah tentu kami, sekali lagi kami tidak bisa berpegang pada hasil visum saja. Masih ada tahapan yang kami lakukan.
1: Fritz menegaskan, Komnas HAM tidak akan hanya berpegang pada satu sumber informasi dalam menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Komnas HAM memastikan perkembangan hasil pemantauan akan disampaikan setelah tahapan pendalaman terhadap kasus tersebut dilakukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sorong berikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 UMKM. Laporan Husni Laing.
5: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Sorong. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat kepada pelaku usaha yang digelar di Gedung Lamberjit Mau pada Kamis 20 Agustus 2026. Bantuan modal usaha dan peralatan bersumber dari dana Otsus tahun anggaran 2026, di mana untuk penerima bantuan modal usaha diberikan kepada 123 UMKM, sedangkan gerobak sebanyak 33 UMKM, tenda kotak 55 UMKM, dan etalase diberikan kepada 17 UMKM. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan senilai Rp8.500.000. Dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terdiri dari 132 orang asli Papua dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha.
6: Hari ini dari pemerintah Kota Sorong dari kesekian kali memberikan bantuan modal usaha. Yang paling penting itu modal usaha untuk pelaku UMKM di Kota Sorong. Hari ini sebanyak 228 UMKM. Jadi kita terus memberikan dorongan kepada mereka sehingga mereka berkembang. Dalamnya bukan mereka sendiri, kita juga memberikan bantuan dari sumber dana Otsus untuk mama-mama bukan orang asli Papua. Itu sebanyak 96.
5: Dirinya berharap agar bantuan yang diberikan ini dapat

0: Desa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan oleh Pemprov Papua Barat Daya melalui program BPJS Ketenagakerjaan hingga 2026. Gubernur mengatakan program tersebut menyasar pekerja rentan seperti hamba Tuhan, nelayan, dan petani yang membutuhkan perlindungan dari risiko kerja maupun kematian. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, total santunan yang disalurkan mencapai sekitar 15 miliar rupiah. Sementara Januari hingga Agustus 2026, penyaluran mencapai sekitar 3,9 miliar rupiah. Asuransi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko kerja tinggi maupun keterbatasan ekonomi.
2: Ada perhatian kita pada masalah-masalah sosial yang ada di kita. Kita memberikan santunan kepada para pekerja rentan kita melalui asuransi tenaga kerja. Jiwasraya ya, dan kerja. Nah, gimana tahun 2 tahun berturut-turut ini kita di Provinsi Papua Barat Daya mensantunkan penduduk kita itu 77.500 kepala keluarga atau jiwa masuk di situ. Dari 3 tahun provinsi ini kita sudah membayar santunan kepada para penerima manfaat itu sudah kurang lebih 15 miliar. Untuk tahun 2026 ini sampai dengan santunan tadi itu sudah 3,9 miliar. Itu adalah perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk masyarakat pekerja rentan kita, tokoh agama, nelayan, masyarakat.
1: Pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Papua Barat Daya secara simbolis menyerahkan santunan kepada 10 keluarga penerima manfaat. Gubernur menegaskan, pemerintah akan terus memperluas kepesertaan apabila kemampuan anggaran memungkinkan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong, Sigit.
3: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI ke Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Daya Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk hari ini. Jumat 21 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 14 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 23.00 hingga 00.00 WIB. Sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 06 hingga 07 WIB. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigit, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Ya, pendengar, sudah pukul 4.6 lewat 46 menit ya waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini cuaca juga cerah ya, cerah berawan. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda pagi hari ini, yang lagi bersiap-siap ya untuk berangkat ke tempat aktivitas Anda, yang mau ke sekolah, yang mau ke tempat kerja, jangan sampai terlambat. Apalagi hari ini hari Jumat ya, mungkin ada senam. Biasanya hari Jumat ada senam pagi, olahraga pagi ya di sekolah ini atau di tempat kerja Anda, pendengar. Dan selamat bersiap-siap saja yang lagi berkendara juga, hati-hati di jalan, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat. Jaga jarak aman tentunya dengan kendaraan lain ya. Pagi hari memang sudah mulai padat kendaraan karena semuanya sudah pada mau menuju ke tempat aktivitas ya. Jadi ya jangan mepet-mepet waktu sehingga Anda tidak terburu-buru ya saat mengendarai kendaraan Anda. Dan yang lagi menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi Anda sebelum beraktivitas. Pastinya ya sarapan pagi dulu ya. Ya, karena selain memberikan energi untuk beraktivitas, sarapan pagi juga dapat mengurangi stres ya. Nah, untuk mendapatkan manfaat sarapan pagi, mungkin Anda yang ingin makan sarapan pagi biasanya yang ringan-ringan aja, tidak terlalu yang mengenyangkan, mungkin seperti oatmeal, roti ya, atau mungkin sereal ya. Ya, mungkin bisa sudah cukup untuk Anda, atau mungkin Anda yang harus makan nasi di pagi hari ya. Ya memang orang kebiasaan itu sih dari kebiasaan kita masing-masing ya. Jadi ya sesuaikan aja dengan kondisi tubuh Anda, pendengar. Dan juga jangan lupa selalu menerapkan pola hidup sehat ya. Dan tentunya selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Jumat, di hari ke-21 di bulan Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberi beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono disebut mengapresiasi berbagai simpati dan solidaritas yang disampaikan negara sahabat pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun apresiasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di hadapan para duta besar saat resepsi diplomatik 81 tahun Kemenlu RI Rabu 19 Agustus 2026 malam di Gedung Pancasila Jakarta. Juru bicara Kemenlu Yvonne Mewengkan dalam konferensi pers Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa Jakarta mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini memfokuskan penanganan pasca gempa melalui kapasitas sumber daya nasional, menyusul adanya kesediaan sejumlah negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari dunia olahraga, Alwi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Alwi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Alwi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam dan Kapolda Riau turun tangan dalam melakukan pemadaman. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla itu. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16 ribu hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan, bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau, memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Bentuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan dari 27 kasus selama ini, 2026, tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22-23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30, terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutlah. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
1: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
0: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas, api bisa langsung dipadamkan.
2: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek dan apabila itu masih ada kebakaran, pasti akan langsung dipadamkan.
0: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30. Kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmongedara untuk Indonesia.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah ODGJ yang tercatat saat ini mencapai 913 orang. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Soal ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini tentunya adalah prihatin.
2: Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya S2 mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkam Tipmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Pol PP, atau pihak kepolisian, atau kecamatan, atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemuin di masyarakat, tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
2: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Jul Kipri menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
3: Itu yang sedang sudah masih diproses.

0: depresi kan. Jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam. Akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Ada kita yang ajak ngobrol jadi atas itu.
1: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Julkipri berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditapis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas gitu kan.
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia Renta Krisdiana melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap menjadi pakan ayam. Tim Unhas Suma mendampingi warga Ampekale. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruca dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program BIMA Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM, Dr. Ani Hasri Riani mengatakan Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruca dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
2: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk dilaksanakan di Kabupaten Maros khususnya di Desa Ampekale.
1: Salah seorang warga, Herman Gafar, berharap program serupa dapat terus dilaksanakan karena membantu peternak membuat pakan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pakan yang dibeli di pasaran.
3: Lebih banyak praktik seperti ini lebih memudahkan juga kita sebagai masyarakat yang mempunyai ternak untuk membuat pakan sendiri. Tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli di warung-warung pakan ayam.
1: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar itu. Berikut laporan Adam Sutanto.
4: Karnaval Pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
5: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
6: Untuk tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
5: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Jimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan Karnaval Pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
7: Ini memeriahkan hari-hari kemerdekaan.
8: Yang meriah. Semoga bersinar, bahagia,
7: dapat bengar.
5: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
4: Karena pengembangan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
5: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RS Surakarta, Adam Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI program Satu Sorong pagi hari ini. Ya, selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda di hari ini, pagi yang cerah, semoga secerah suasana hati Anda. Dan menemani Anda bersama RRI program Satu Sorong, dan saya akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI program Satu Sorong bersama saya Dwi yang bertugas.

Ya, pendengar, hanya karena sepotong puntung rokok ya, kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam wilayah Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Dan dua titik kebakaran ini dilaporkan terjadi di Kelurahan Warmasen dan kawasan 300 ya. Dan ini kondisi kemarau panjang dan vegetasi yang mengering membuat api cepat menyala dan menyebar tentunya ya. Jadi kebakaran tersebut ini diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima ini tentunya meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca saat ini sangat rentan terhadap kebakaran ya. Dan kebakaran di Waisai menjadi perhatian serius karena dalam beberapa hari terakhir BPBD mencatat puluhan titik kebakaran di sejumlah wilayah Raja Ampat ini, termasuk Waigeo Selatan, Teluk Mayalibit, dan Kota Waisai. Khususnya di Kota Waisai, kebakaran terjadi di 4 kelurahan dan masih ditemukan sekitar 3 hingga 5 titik api yang berpotensi kembali membesar jika tidak segera ditangani ya. Dan juga mengingatkan ini masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena aktivitas ini tentunya sangat berisiko di tengah kondisi musim panas ya, musim kering juga saat ini, terlebih dengan adanya fenomena El Nino yang turut meningkatkan potensi kekeringan. Dan untuk menyelamatkan hutan Raja Ampat, ini masyarakat diminta untuk tidak lagi yang membuka lahan dengan cara membakar ya. Dan jangan lagi membuang puntung rokok sembarangan. Ini yang paling penting juga ya, menjadi perhatian untuk Anda yang merokok ya. Selain melakukan penanganan kebakaran, BPBD Raja Ampat bersama TNI dan Polri ini juga terus bersinergi membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, dan mengajak seluruh masyarakat menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api demi mencegah kebakaran meluas dan melindungi hutan serta pemukiman masyarakat Raja Ampat. Itulah ya pendengar, tentunya ini menjadi perhatian kita. Jangan anggap remeh ya, mungkin hanya sepuntung rokok ya, yang rokok yang masih menyala terus dibuang. Nah, ini kan memang apa ya, terlihat aspile seperti itu ya, tapi bisa berpotensi mengancam dan merusak menjadi apa ya, yang besar seperti itu ya, seperti kebakaran rumah atau hutan seperti itu ya. Ya, dan jadi perhatian kita di musim kemarau saat ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Sorong pagi ini.
2: Iya, selamat pagi pendengar di mana saja berada, menemani Anda saatnya di Halo RRI pagi hari ini di hari Jumat ya, di hari ke-21 di bulan Agustus 2026. Menyapa Anda di Halo RRI 3242222 dan 0812-3868-8703. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan ya, kritik, saran tentang hal yang terjadi di sekitar kita ya, dan juga untuk kemajuan dan pembangunan wilayah tercinta kita Papua Barat Daya. Silakan 3242222 dan 0812-3868-8703 pagi hari ini. Pagi yang cerah ya, selamat memulai aktivitas Anda tentunya. Dan juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya, berbagai hal yang terjadi. Dan ini juga pendengar, pagi hari ini ya, dimana arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tentunya selamat menempuh perjalanan, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat di Halo RRI sambil memonitor siaran program Satu Sorong. Ya, pendengar, ini fenomena iklim El Nino yang telah menerjang berbagai wilayah sejak pertengahan tahun ya, diprediksi masih akan berlanjut dan memicu kekeringan berkepanjangan hingga akhir tahun 2026. Kondisi iklim ekstrim ini memicu khawatiran serius dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran legislatif Provinsi Papua Barat Daya. Ini di mana dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Papua Barat Daya Frederick Franz Adolf Marlisa ST, keprihatinannya terkait potensi bencana ganda yang mengintai kawasan Papua Barat Daya akibat kemarau panjang. Dua ancaman utama ini menjadi sorotan adalah peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan serta krisis ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Ya, ini menjadi tentunya pastinya kita merasakan hal ini ya pendengar, terutama ini adalah krisis ketersediaan air bersih ya. Dan juga dikatakan El Nino ini merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, ini yang berdampak langsung ya pada penurunan curah hujan serta secara drastis di wilayah Indonesia. Dan penurunan hujan dalam jangka panjang tentunya menyebabkan kelembapan tanah berkurang, sumber air menyusut, serta vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Dan juga pemantauan cuaca BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia ini tengah menghadapi curah hujan kategori rendah yang berpotensi memicu ancaman kekeringan meteorologis ya. Dan di mana ini beliau menegaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki kerentanan ekologis yang cukup tinggi. Kombinasi angin kencang dan cuaca terik ini dapat memicu utama cepatnya penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti itu ya. Ini menjadi perhatian kita untuk menjaga lingkungan kita ya, dari hal-hal yang bisa memicu yang tidak diinginkan yang terjadi ya. Dan saya coba terima pengontak pertama saya. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo, yeah. Selamat pagi.
3: Anyway.
2: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Timo.
3: Iya, saya mau bicara apa ya?
2: Iya. Silakan Pak Timo.
4: Cuma dua saja ya, walaupun saya sudah sering bicara.
2: Baik.
4: Ini saya mungkin mau maaf sebelumnya ya, memang saya sedikit cerewet mungkin ya. Mm-hmm. Atau kata kerennya itu vokal. Mm. Tapi saya berpikir juga, memang saya tidak berdosa nanti kalau saya bicara soal-soal yang menyangkut pendidikan. Ada dua hal. Karena selama ini kan narasumber dari Dinas Pendidikan kan belum pernah bicara.
2: Mm-hmm. Yeah.
4: Saya tidak tahu apa alasan mereka. Tapi saya tidak percaya kalau mereka sibuk saja. Mm-hmm. Mungkin karena tersandung dalam hal-hal tertentu, mungkin penguasaan materi, sehingga tidak berani bicara di hari-hari. Kalau pihak dari berkenan, cari narasumber lain, walaupun kemarin dari ombudsman sudah bicara. Mm-hmm. Tapi coba kita berjuang terus supaya kita bisa berbicara hal-hal yang konstruktif. Karena ini krusial ya. Mm-hmm. Dua hal yang saya mau bicara. Yang pertama, beberapa waktu lalu kan sudah dilakukan pelantikan kepala sekolah, baik yang status PLT maupun definitif. Mm-hmm. Yang berkesan itu begini, kepala-kepala sekolah yang lama mau tidak mau harus diganti. Kenapa? Karena mereka sudah melewati dua periode. Karena kepala-kepala sekolah itu diangkat sebelum wali kota yang sekarang ini. Dan juga sebelum kepala dinas yang sekarang. Dengan terbitnya aturan yang baru, yang terkini, itulah yang menyebabkan mereka harus diganti. Masalahnya begini. Mantan kepala sekolah, ya katakanlah Ibu X ya, saya belum bisa sebut namanya, ngamuk-ngamuk waktu itu di kantor. Di kantor pun juga ngamuk-ngamuk. Mm-hmm. Jadi sama-sama baku ngamuk. Intisari dari percakapan perselisihan mereka itu, ini terjadi karena kedua belah pihak sama-sama tidak mengerti. Walaupun mereka di kantor sana menjelaskan adanya aturan baru, tapi substansi dari penjelasan itu tidak menyentuh hati. Oleh karena itu, mantan kepala sekolah yang telah mengerti juga ikut marah. Akhirnya surat-surat tertentu itu disobek. Nah, ini kan sudah tidak etik. Jadi begini, barangkali kesimpulannya, kepala dinas, bahkan saya berharap kepala daerah dalam hal ini wali kota juga memang selalu punya garis koordinasi yang jelas supaya kepala dinas itu bicara dan melakukan yang mana yang teknis, yang mana yang terkait dengan hak prerogatif kepala daerah itu bisa berlangsung putih sehingga tidak campur aduk. Ini akibat dari pandangan evolusi politik menyebabkan dari atas mau copot guru ini, mau angkat guru ini asal-asalan,

0: Saya setuju kalau mereka diganti itu untuk penyelamatan dana BOS. Karena biasanya ada perilaku busuk. Kalau sudah mendekat-dekat berhenti, sudah mendekat-dekat pensiun, dana BOS itu sering ada permainan kucing-kucingan. Ya, kita bukan menuduh, tapi ini memang perilaku tradisional. Kalau ditelusuri secara auditorial ya, itu pasti ketemu. Cuma saya gambarkan umum saja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, masalah bukti. Yang pertama, saya tegaskan untuk semua pihak, baik pejabat ke siapa, orang tua murid, bahwa buku tidak diperjualbelikan. Karena ada aturannya, di negara ini ada 8 yang mengatur soal gratisasi daripada buku itu, dan larangan ada 4 itu. Jadi jangan ada kepala sekolah atau siapapun berdalih bahwa itu begini dan begitu, jadi harus murid beli. Tidak, itu tetap salah dan dosa. Di satu SMP ya, saya sebut saja SMP 4 di Melanu dan sekolah di sekitarnya, SD. Beberapa waktu lalu saya sudah singgung SMP 6.
1: Ya.
0: Sebab karena 1,6 juta per murid. Ini masa tidak diketahui oleh mereka di kantor dinas pendidikan Kota Sorong. Ini perilaku bagaimana sampai terlalu mewajibkan murid beli sampai 1,6 juta. Sekolah di samping sekolah itu, tetangganya SD ya, itu menjual 600 ribu per anak. Kalau sudah model-model begini kan, ini kelakuan bisnis namanya. Padahal sudah dilarang bahwa sekolah tidak boleh menjadi distributor, tidak boleh jadi pengecer, tidak boleh perpanjangan tangan dari Erlangga. Itu ada aturannya, cuma karena pikirannya mungkin bego, makanya tidak mengerti, lalu berpikir serta-merta menjadi kewajiban murid, tidak boleh. Mudah-mudahan saya ngomong ini kepada dinas dan Pak Wali Kota dan dengar, supaya dong mengerti bagaimana membangun jaringan kerja yang etik. Kepala kepala sekolah jangan terlalu rakus. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas gabungannya pagi hari ini Pak Timo ya. Iya, pemerhati pendidikan. Tentunya ini untuk pembangunan dan juga kemajuan pendidikan di wilayah Papua Barat Daya ini ya, terkhusus Kota Sorong. Dan silakan pendengar 324-222 dan 0812-3868-703 saya buka untuk Anda. Saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo,
2: selamat pagi Bapak Yuda di WSI.
1: Iya, selamat pagi Pak Yuda. Silakan.
2: Ya. Ini, ya, soal soal pasar apa Senon Mukor ini. Pemerintah dia bongkar pasang, bongkar bawa ke sini, naik turun. Itu intinya begini. Pemerintah harus tegakkan transportasi. Itu terutama transportasi karena jaraknya cukup jauh. Nah, biasanya mereka pakai ojek kan segala macam itu 15.000. Kemudian pasar sembako itu harus ada di sana juga. Jangan sayur mayur dan ikan saja. Itu mereka kecewa karena nanti pembelinya itu ke sana ada jarak. Jadi itu harus di harus saya kasih naik semua di satu tempat. Begitu. Karena jarak jauh ya, kami orang tua yang duduk di sini lihat juga cukup. Karena mereka ribut-ribut. Dekat bawah ke atas, terus nanti bawa turun lagi. Kemudian membongkar lagi, baru-baru ini berapa hari ini kan membongkar juga. Jadi ya, pemerintah daerah harus saya pikir itu bagaimana caranya. Ya, terima kasih, itu saja.
1: Baik, ini cara untuk satu dalam pasar itu dalam ketersediaan barang-barang gitu, Pak Yuda ya.
2: Ya. Bahan pokok, bahan pokok itu harus semua ada di sana. Walaupun juga pasar pakaian dan segala macam itu.
1: Jadi satu pasar seperti itu ya, sehingga mudah pembeli ini mudah

0: apa ya, mendapatkan atau ya mau berbelanja seperti itu kan.
1: Ya, ya, dia beli-beli, dia beli ikan, dia lihat pakaian, dia bisa beli di tempat. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Karena ada orang yang bisa belanja.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah.
1: Jadi begitu. Uh-huh. Soalnya mereka selalu ribut-ribut, akhirnya ada yang juga korban dan pukulan dari Satpol PP itu dapat pukul sampai membawa ke rumah sakit segala macam.
0: Okay.
1: Jadi yang penting itu pemerintah tegakkan transportasi dan semua pasar. Mm. Di tengah perut kota Wajah ini kalau bisa toko-toko besar saja. Mm. Itu.
0: Mm. Baik. Oke. Okay. Sudah?
1: Oke, okay, itu saja yang dapat cuma sampaikan.
0: Mm. Baik. Baik, terima kasih Pak Yuda di Waisai ya atas gabungannya di Halo RRI pagi hari ini ya. Ini agar para penjual ini dalam satu pasar seperti itu ya, bukan mungkin pasar ikannya, penjual ikannya di pasar sini, mungkin terus sayurnya sebelah sini ya, atau mungkin penjual pakaiannya mungkin di pasar sana lagi gitu ya. Ya memang apa ya, ya pastinya pembeli itu nyaman dalam satu pasar itu ya, semuanya penjual itu pada ada seperti itu ya, mungkin mau pakaian ya, sayur mayur, lauk pauk, kebutuhan semuanya dalam satu pasar itu tersedia seperti itu, sehingga efisiensi waktu dan juga biaya transportasi pastinya ya, ini menjadi perhitungan para konsumen pastinya ya. Oke, okay. Dan silakan 324-222 dan 0812-38-68-8703 masih di Halo RRI pagi hari ini. Saya terima lagi. Halo. Oke. Okay. Sayang sekali, bisa dicoba lagi di 324-222 dan 0812-38-68-8703 masih di Halo RRI. Saya terima. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Ya, anu selamat pagi. Halo RRI.
0: Iya, selamat pagi. Silakan.
2: Ya, jadi ini menyangkut alam, ini alam maksudnya. Ini betul-betul krisis air minum dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi mohon supaya seperti di Jawa sana dong, kalau lihat kompleks mana yang lagi krisis air itu dong, ya suplai air. Maksudnya begitu untuk Pemda orang dengar.
0: Mm-hmm.
2: Ini krisis air betul-betul ini, betul. Di pabrik, kompleks pabrik mana dong.
0: Okay.
2: Cuma dong gengsi itu dong, mengakui bahwa dong tidak ada air.
0: Mm-hmm. Ini apa, sumber air utama di sana?
2: Ya, di sini kan ada yang pakai sumur bor, ada sebenarnya yang pakai air pam, tapi air pam juga belum bilang Senin Kamis kali ini, jadi
0: yeah.
2: Kadang ada, kadang jalan, kadang tidak.
0: Mm-hmm.
2: Tapi menurut saya di sini, kalau di sapu jalur sini itu kosong melompong, tidak ada sumber air, tidak ada, jadi mohon supaya bisa suplai air ke Pemda. Mm-hmm. Atau tidak bikin hujan buatan, modifikasi cuaca seperti di Jawa kan pakai tabur garam di awan-awan supaya hujan turun. Itu bekerja sama dengan pasukan angkatan udara, Korpaskas dorang begitu.
0: Mm-hmm.
2: Oke, duit saja.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih. Selamat pagi untuk JXW pagi hari ini sudah bergabung ya. Ini memang alam ya. Kita pastinya ya manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ya bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ya, ini di daerah Pepabri terutama, ini dari pendengar ya, Bapak Daniel ini mengeluhkan kesulitan sumber air bersih ya, dan PDAM sendiri juga ini mungkin pada waktunya ngalir, tidak ngalir gitu ya. Jadi mereka di sana yang apalagi yang membutuhkan apa, yang bergantung pada PDAM ini menjadi kesulitan air bersih ya. Mungkin yang punya sumur ini masih bisa bergantung ya, masih bisa mengandalkan sumur ya. Tapi mungkin ada juga yang sumurnya sudah mungkin debit airnya berkurang ya. Ya ini dia, kita menjadi perhatian kita juga kalau memang punya sumur ini menggunakan air secara bijak pastinya ya, apalagi dengan keadaan alam atau situasi alam yang seperti ini ya, di musim kemarau kita harus bijak-bijak menggunakan air seperti itu ya, jangan kalau memang tidak perlu ya, mungkin mandinya ya cukup satu ember, kalau biasanya dua ember ya, biasanya dua ember, ini cukup satu ember aja mandi gitu ya. Oke, disiasati tapi tetap ya, tetap bersih, tetap seperti biasanya, tapi bagaimana kita bijak untuk menggunakan air bersih tersebut. Oke, silakan 324222 dan 08 12 38 68 8703, masih di Halo RRI menemani Anda pagi hari ini pendengar. Saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
3: Sorong pagi ini

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, halo RRI, kembali menyapa Anda pendengar 3242222 dan 0812-3868-8703. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di Halo RRI pagi hari ini, RRI Programa 1 Sorong. Ya, dan pendengar, ini pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal usaha dan peralatan ya kepada 228 usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Kota Sorong, dan bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sorong ya, Bapak Septinus Lobat, kepada pelaku usaha yang digelar ini di gedung Lambert Jitmau pada hari Kamis kemarin. Dan bantuan modal usaha dan pelatihan bersumber dari dana Otsus tahun anggaran 2026, di mana untuk penerima bantuan modal usaha ini diberikan kepada 123 UMKM, sedangkan gerobak sebanyak 33 UMKM, tenda kotak 55 UMKM, dan etalase diberikan kepada 17 UMKM. Dan ini Wali Kota menyatakan bahwa bantuan modal usaha ini diberikan yang senilai Rp8.500.000. Jadi dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan, terdiri dari 132 orang asli Papua dan non OAP sebanyak 96 pelaku usaha ya. Dan ini beliau berharap agar bantuan yang diberikan tentunya ini dapat digunakan dengan baik guna meningkatkan perekonomian keluarga ke depan, dan tidak dan juga di mana ini dinas terkait ya untuk ikut membantu pelaku usaha dikatakan dalam penggunaan bantuan tersebut. Ya, itulah ya pendengar, untuk Anda yang sudah mendapatkan bantuan tersebut ya, tentunya ini dapat manfaatkannya dengan baik ya. Modal yang diberikan ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha seperti itu ya, dan meningkatkan perekonomian keluarga ya. Tentunya upaya yang diberikan, semoga yang mungkin yang belum mendapatkan ya, ini bisa di lain waktu ini bisa mendapatkan gitu ya, karena mungkin ya keterbatasan sehingga mungkin apa bergantian seperti itu. Oke. Dan silakan pendengar 324222, saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Iya, ini saya masuk ulang.
2: Oke, Pak Timo, silakan.
3: Terkait dengan ini, subsidi dana Otsus ya. Benar, Pak Wali Kota melakukan kebijakan itu untuk ibu-ibu pengusaha kecil ya. Tapi saya mesti menyangkut pendidikan punya. Sekaligus saya bertanya bahwa benar kan yang untuk sektor pendidikan itu tidak ada subsidinya? Sementara aturannya saya tahu ada. Dari subsidi dana Otsus untuk sektor pendidikan itu ada 6 hal yang perlu dibantu dari sumber dana Otsus. Jadi okelah, Pak Wali Kota silakan melakukan kebijakan itu, karena itu juga termasuk dalam bagian perhatian melalui dana Otsus tentang pemberdayaan ekonomi rakyat ya. Tapi juga pendidikan punya masuk di dalam. Ada 6 hal yang harus dilakukan. Salah satunya saya bicara tentang buku. Jadi sangat ironis. Kalau yang bagian itu bisa, kenapa yang sektor pendidikan punya, khusus item tentang pengadaan buku itu tidak dari dana itu. Dong kerja yang betul saja. Kalau mau dapat berkat dari Tuhan untuk umur panjang dalam memimpin daerah ini, kerja baik saja. Kalau memang ada alokasi dana untuk sektor pendidikan bagian pengadaan buku, karena di situ diatur ada 6. Siapapun narasumber harus bicara seperti yang saya ngomong ini. Bahwa pengadaan buku itu dari sumber dana otsus itu ada. Cuma kalau sampai tidak tersalur, mereka yang bekerja itu karena tidak punya hati saja. Tidak usah alasan efisiensi anggaran. Itu bohong namanya. Jadi saya berharap ke depan itu dari sumber dana otsus juga memberikan subsidi sektor pendidikan, item bagian pengadaan buku di sekolah. Itu harus dilakukan. Kalau tidak ya silakan. Kita berdoa supaya memimpin daerah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Dwi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Timo. Iya, ya semoga saja ini bisa menjadi apa harapan yang diharapkan ya, bisa diwujudkan ya oleh pemerintah ya. Oke, dan bisa menjadi perhatian bagi pemerintah juga. Oke, dan silakan 324-222 dan 0812-3868-8703. Silakan pendengar di Halo RRI pagi hari ini masih menemani Anda di Halo RRI di hari ini, hari Jumat ya. Dan tentunya pendengar, sambil menantikan gabungan Anda lagi masih di Halo RRI pagi hari ini, saya akan kembali lagi pendengar menemani Anda setelah yang berikut ini.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, halo RRI, masih bermani Anda pagi hari ini, pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703 ya. Di Halo RRI, memberikan masukan, kritik dan saran, silakan yang terjadi di sekitar Anda untuk tentunya pembangunan dan kemajuan ya wilayah Papua Barat Daya tercinta kita ini. Dan pendengar, ini tim Resmo Polres Sorong mengamankan remaja berinisial AM ya berusia 17 diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dan dengan kekerasan disertai dugaan tindak pidana perkosaan terhadap seorang perempuan belum lama ini di wilayah distrik Mayamu Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Dan penangkapan ini dilakukan sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Timur. Terduga pelaku diamankan di kediamannya setelah tim Resmob memperoleh informasi mengenai keberadaannya. Dan ini kasus yang berawal ya pada 7 Agustus 2026 sekitar 1 waktu Indonesia Timur. Korban yang sedang berada di rumahnya terbangun setelah mendengar suara gaduh dari bagian plafon atau loteng rumah. Saat korban bersuara, terduga pelaku kemudian masuk ke kamar korban. Ya, korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun terduga pelaku diduga mengancam korban dengan cara menekan leher korban ya ke dinding dan mengancam akan membunuh apabila korban terus berteriak. Ya, itulah ya. Dan barang yang dilaporkan hilang antara lain satu unit telepon seluler dan 3 buah dompet dengan total kerugian materi diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Korban juga mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Dan tim Resmob ya ini dipimpin Kasubnit Resmob melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di rumah. Setelah dilakukan persiapan, tim bergerak menuju lokasi dan mengamankan AM tanpa perlawanan. Dan sejumlah barang bukti ini telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan, diantaranya satu buah topi yang diduga digunakan dan tertinggal di tempat kejadian perkara, satu hoodie warna merah serta satu lembar spray ya warna hijau untuk pemeriksaan forensik serta patahan pintu kayu yang diduga berkaitan dengan cara pelaku ini masuk ke rumah korban. Itulah ya pendengar. Polisi melakukan pencarian terhadap sejumlah barang bukti lainnya termasuk telepon seluler ya. Dan terduga telah dibawa ke Mako Polres Sorong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga akan melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemberkasan serta mencari barang bukti lainnya. Dan Polres menegaskan bahwa proses hukum terhadap perkara tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak-hak terduga pelaku dan korban. Itulah pendengar ya tindak pidana yang kekerasan yang terjadi ya di wilayah distrik Mayamu Kabupaten Sorong. Dan masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini 324-222 dan 0812-3868-8703 untuk Anda juga yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Selamat pagi saja ya, pagi hari yang tetap kondusif cuaca ya. Iya, memang cuaca yang terus kondusif ya, cerah terus ya, jarang hujan dan pastinya walaupun memang kita bisa manfaatkan, pastinya kita bersyukur saja ya cuaca, walaupun mungkin kita berharap akan atau berharap bisa hujan seperti itu, tapi ya namanya alam, kita hanya bisa berdoa ya, semoga saja mungkin sesekali hujan seperti itu ya. Ya pernah hujan juga ya, tapi memang hanya gerimis sebentar saja ya pendengar ya, beberapa pekan. Terus pernah hujan sekali, itu hanya sebentar saja ya, hanya gerimis, terus abis itu cerah kembali. Baik, semoga aja ini menjadi perhatian pemerintah untuk mungkin wilayah-wilayah yang juga mengalami kesulitan air bersih terutama ya, karena mengharapkan atau sumber air yang diharapkan ini tidak jalan seperti itu, misalnya PDAM ya, mungkin waktunya mengalir, ini tidak mengalir. Oke, ini bisa menjadi perhatian pemerintah untuk bisa apa ya, sumber air ini atau yang masyarakat memanfaatkan sumber air misalnya PDAM ini bisa menjadi lancar ya, atau ya setidaknya jalan pada waktu saatnya seperti itu ya, walaupun mungkin hanya sebentar ya, tapi masyarakat masih bisa menggunakan air tersebut ya. Oke, masih di Halo RRI 3324222 dan 08123868 bersama RRI Programa 1 Sorong pagi hari ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Ya, pendengar masih di Halo RRI menemani Anda 324222 dan 0812-3868-8703. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung ya di Halo RRI pagi hari ini. Baik, dan ini pendengar Direktorat Reserse Narkoba ya Polda Papua Barat Daya ini melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 bungkus dengan berat total 3,36 gram berlangsung di ruang Ditres Narkoba Polda Papua Barat Daya pada hari Kamis kemarin ya. Dan juga dikatakan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Rizal Marito SHSIK MSI bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara narkotika sekaligus juga upaya memastikan barang bukti tidak disalahgunakan maupun kembali beredar di masyarakat. Dan juga dalam proses pemusnahan ini 5 paket plastik bening berisi sabu terlebih dahulu dikeluarkan dari kemasannya. Selanjutnya barang bukti dihancurkan menggunakan blender hingga tidak dapat digunakan kembali. Kemudian hasil pemusnahan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Dan proses tersebut turut disaksikan juga oleh Kabid PID Bidumas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare personil propam unsur Itwasda serta penasihat hukum tersangka juga ya, dan di mana ini Kasubdit PID Bidumas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare membenarkan pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan juga lancar. Dan juga pastinya kehadiran unsur pengawasan dalam proses pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya memastikan ya penanganan barang bukti ini dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itulah ya pendengar, Polda Papua Barat Daya juga menegaskan akan terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika serta mengajak masyarakat ini bersama mencegah penyalahgunaan narkoba demi terciptanya lingkungan yang aman dan juga sehat. Ya, semoga upaya ini tentunya didukung juga oleh masyarakat ya. Oke, baik pendengar, dan sampai di sini sudah saya menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Tentunya Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan sampai jumpa.